0: Rencatup serta Putri untuk menjalankan tugas kenegaraan pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kabar berikutnya, di sana kawasan pedestrian di sepanjang jalan S. Parman yang kini disebut dikenal dengan nama Blungku Point terus menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Bengkulu. Berdasarkan data terbaru Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, sedikitnya terdapat 200 pelaku usaha lokal yang aktif berjualan dan mengembangkan usahanya di kawasan kuliner malam tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, Nilawati, mengatakan Blungku Point saat ini telah menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar. Menurutnya, keberadaan Blungku Point tidak hanya berfungsi sebagai lokasi transaksi jual-beli, tetapi juga menjadi etalase bagi produk-produk unggulan daerah. Pemkot Bengkulu berharap kawasan ini dapat terus berkembang menjadi sentra ekonomi yang kreatif, modern, tertata dan berkelanjutan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ahmad Yamin. Di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Aro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri

0: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
1: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
0: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
1: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
0: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
1: Aku.
2: Gemuk. Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya ah.
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tahu tidak vitamin D dikenal sebagai vitamin matahari karena tubuh memproduksinya saat kulit terpapar sinar ultraviolet B atau UVB dari matahari. Ciri-ciri tubuh kekurangan vitamin D antara lain mudah lelah, nyeri tulang, sering sakit hingga suasana hati yang buruk. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin D, penting melakukan beberapa hal berbagai berikut. Yang pertama, berjemur di pagi hari selama 10-30 menit, 2-3 kali seminggu. Lalu selanjutnya, mengkonsumsi makanan tinggi vitamin D seperti ikan berlemak, salmon atau tuna, kuning telur, dan susu fortifikasi. Lalu yang ketiga, melakukan tes darah jika mengalami gejala kekurangan vitamin D secara berkepanjangan. Yang terakhir di sana, menggunakan suplemen vitamin D sesuai anjuran dokter bila dibutuhkan. Vitamin D tak hanya penting untuk tulang, tapi juga menunjang sistem imun dan kesehatan mental kita di sana. Jadi info lebih lengkapnya bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: 91,7 FM RRI 4 Bangkulu, suara budaya Bangkulu. Adik sana masih sama Pak Kasih temen di Brendo pagi koyo, jadi terpantau di sana lampu lalu lintas atau mungkin ya kondisi jalan sekarang sudah lumayan terpantau padat lancar. Adik sana tetap hati-hati yang sudah berangkat kerja, mungkin sudah sampai tempat kerjanya atau mungkin beraktivitas ya. Tetap patuhi peraturan lampu lalu lintas yang berlaku adik sana yo, mungkin hari kedua MPLS dan juga anggap aja kembali normal menjadi anak sekolah kok, jadi jalan lumayan cukup padat dari sana dan juga rame, jadi tetap hati-hati, jangan kebut-kebutan, tetap jalan yang aman, pakai peraturan lalu lintas yang berlaku seperti helm, plat nomor, bisa juga dengan spion yang lengkap, gunakan ya yang standar-standar aja di sana, jangan dianeh-anehkan. Nah juga karena kemarin juga ada tentang promo di sana ya, gencarnya promo untuk pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ya sebenarnya kalau kita manfaatkan tuh efektifnya sangat besar di sana. Karena ya lumayan membantu, apalagi kita juga membayar pajak untuk negara juga kan. Mantap, pasti intinya adalah ya tetap kita patuhi peraturan di sana, bila ketika harus membayar pajak kita bayar, jangan sampai telat. Ketika telat biaya membengkak, ada denda. Tetapi dengan adanya pemutihan kok kita banyak terbantu di sana. Jadi bila nanti ada lagi mungkin untuk kita bisa maksimalkan lebih lagi di sana yo. Jadi yang pengen request lagu pakai suku di 08117816544 atau di line telepon 7321994. Dan nanti juga di sana kita akan mendengarkan untuk sesi kecek kita pada pukul 9 tepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waduh, padahal baru dibuat, kok sudah ada coret-coret di pagar taman ini? Nah, ini juga nih, kok lampu tamannya sudah ada yang pecah sih?
1: Wey, wey, wey, wey, ada apa nih? Masih pagi nih, udah ngedobel aja.
0: Ini nih kak, aku lihat Instagram, ada yang posting tentang kerusakan fasilitas umum. Padahal kan kak, ini baru selesai dibangun loh sama pemerintah.
1: Nah, itu dia yang harus kita perangi. Kita sebagai masyarakat memang harus peduli dan saling menjaga fasilitas umum yang ada, seperti taman, sarana olahraga, dan lain-lain yang memang sudah dibuat pemerintah. Jadi jangan takut untuk melaporkan ke pihak berwajib kalau melihat ada oknum yang coba merusak fasilitas umum yang kayak gitu.
0: Betul banget tuh kak, apalagi kan fasilitas ini dibuat dari pajak yang kita bayarkan kak ya.
1: Nah itu kamu tahu. Ya udah deh, kakak berangkat kerja dulu ya.
0: Oke deh.
1: Fasilitas umum dibuat untuk kepentingan bersama. Mari kita gunakan dan jaga dengan sebaik-baiknya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Hari Senin, Pemkot Bengkulu melalui Satpol PP memberikan piagam penghargaan kepada 137 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas yang telah mengabdi selama 10 tahun ke atas. Penyerahan penghargaan berlangsung di Balai Kota Merah Putih Bengkulu, yang dimana Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan Satlinmas merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Menurut Dedi, para anggota Satlinmas telah menunjukkan komitmen yang luar biasa melalui pengabdian yang panjang dan konsisten. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu memberikan penghargaan sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusi mereka selama ini. Melalui penghargaan tersebut, Pemkot Bengkulu berharap semangat pengabdian yang telah ditunjukkan kepada para anggota Satlinmas dapat terus terjaga dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di lingkungan masing-masing. Kabar berikutnya, di sana Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu terus mengawal optimalisasi pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kabupaten Kaur. Pada 9 Juli, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Suryawardana melakukan pemantauan langsung terhadap kesiapan operasional sekolah rakyat di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proyek berjalan sesuai target dan bersiap untuk dioperasikan. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, progres pembangunan fisik sekolah rakyat telah mencapai 93,69%. Capaian tersebut melampaui target telah direncanakan sehingga memperkuat optimisme sekolah dapat segera beroperasi. Muhammad Suryawardana berharap operasional sekolah rakyat di Kabupaten Kaur dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 8 waktu di Sabara tadi sana, info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan selamat download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Prompar FM. Prompar
1: FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Sebelum 1,7 FM, RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Adik sana masih sama Bagas, ditemani di Brendo Pagi kok. Sudah mampir satu negara setiap kita, adik sana ada Bang Riko di Tanah Patah. Wih, selamat pagi Bang Riko. Sudah ngopi belum kok ya pagi ini? Kalau belum boleh ngopi-ngopi dulu, biar aktivitasnya lebih seru. Nah, Bang Riko mau request lagu, pusaku pengen judulnya Buntu. Oke abang, lagunya Bagas berikan dahulu ya. Nanti bakal Bagas putarkan lagunya. Jadi kita putarkan dulu ada di sana satu lagu Tempayan Sukma.

0: 91,7 FM RRD Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih mau bakas ditemenin di Brendo pagi kau ya. Jadi kau bakas tidak sendiri adik sana. Iko ada kawan-kawan bakas ini, wes luar biasa. Ada Zul, halo, boleh sapa-sapa dulu Zul.
1: Halo.
0: Wah ini ya. Iko ada juga kawan-kawan yang lain adik sana, nantinya bakal ngawanin kita ya untuk bagi-bagi info menarik. Nah Iko, Zul ada info menarik adik sana, boleh Zul diobrolkan untuk info-infonya.
1: Aduh.
0: Ya, boleh dibacakan, Jul.
1: Tentang sampah ini. Sampah rumah tangga yang sering kita anggap tidak berguna ternyata bisa menjadi sumber penghasilan sampah seperti botol plastik, kardus, kaleng kertas hingga minyak jantah bisa dipilih lalu disetor ke bank sampah untuk ditukar menjadi uang. Menurut pemimpin bank sampah Pandekit Kristina, kebiasaan memilih sampah dari rumah bukan hanya membuat lingkungan lebih bersih, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Bahkan sampai masyarakat juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat, bahkan sampah organik pun bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Karena itu masyarakat diajak mulai membiasakan memilih sampah dari rumah. Langkah sederhana ini bisa membantu menjadi lingkungan sekaligus membuat penghasilan keluarga. Informasi ini bisa adik sana baca di rri.co.id.
0: Nah, kalau adik sana ada informasi dari Zulio tentang bank sampah. Jadi kita harus tetap manfaatkan bank sampah gua di sana yo, supaya menghasilkan juga dan juga melindungi alam dan lingkungan kita. Jadi info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga download RRI Digital. Lanjut di sana satu lagu, ada Horas Indonesia dari Putri Ayu dan Lea Simanjuntak.
2: Berundur pagi, Perempat RRI Bengkulu.

0: Nah, di sana aku tadi sudah kita dengan Zul, ada juga kawan kita selanjutnya di sana, ada Bunga yang juga mau bagi info menarik untuk kita segalanya. Jadi boleh ingat Bunga untuk siapa-siapa dulu, halo-halo dulu.
1: Halo adik sana.
0: Wah, kok mumpung rame kok studio adik sana ya. Jadi ingat Bunga mau bagi info apa nih?
1: Di sini Ambo akan membagi info tentang harga bawang putih.
0: Oke, bawang putih ya. Wah, kebiasaan nih jalan-jalan di pasar tiap pagi ini. Boleh nggak yuk langsung dibagikan ya?
1: Ada sana, harga bawang putih terus melonjak di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rata-rata harga nasional kini mencapai 42,611 per kilogram, melebihi harga acuan sebesar 32.000. Kenaikan harga di 269 kabupaten dan kota, bahkan di beberapa wilayah Papua harga menembus 100 per kilogram. Meski impor bawang putih meningkat, Indonesia masih bergantungan pada pasokan dari Tiongkok. Kondisi ini membuat harga mudah terdampak pelemahan rupiah dan tingginya biaya logistik. Pemerintah didorong memperkuat produksi dalam negeri dan perbaiki sistem distribusi agar harga lebih stabil. Berita selengkapnya bisa ada sana baca kembali di rri.co.id.
0: Nah, kalau ada sana ya, sudah ada info tadi bawang putih, ada juga bank sampah. Nanti luar biasa ada sana kawan-kawan kita membagikan info ini. Jadi ingat ada sana, info lebih lengkap bisa ada sana baca di rri.co.id. Jangan lupa untuk download RRI Digital. Ada sana kita pukul 9 akan mendengarkan untuk program kece kita dengan tema apresiasi giat UKBI adaptif, dan sebelumnya kita akan ada kabar kita dahulu.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arisan Pemkot Bengkulu terus memperkuat upaya menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat hingga ke tingkat kelurahan. Persiapan program tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Dr. Saad Marulitua Situmorang, Senin sore. Rapat turut dihadiri Sekretaris Satpol PP Fahrizal Putra, Kabid Perlindungan Masyarakat Beni Rasdiwansyah, para kasubag serta jajaran pejabat lainnya. Program Prabawa merupakan inovasi Satpol PP Kota Bengkulu yang menempatkan anggota Satpol PP sebagai pembina masyarakat di tingkat kelurahan. Kehadiran mereka dianggap dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perda sekaligus membantu menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Kabar berikutnya di sana, Pemkot Bengkulu memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 berjalan aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, Asisten 1 Sekda Kota Bengkulu Alex Periansyah turun langsung melakukan monitoring ke sekolah-sekolah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMP Negeri 24 Kota Bengkulu. Alex Periansyah mengatakan bahwa persiapan MPLS telah dilakukan secara matang dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari sekolah, guru, hingga orang tua siswa. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi peserta didik yang baru memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya pengawasan dan keterlibatan aktif berbagai pihak, pemerintah Kota Bengkulu berharap MPLS tahun ini dapat menjadi pengalaman pertama yang menyenangkan bagi siswa baru. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Barat dari sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa rri digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Assalamualaikum adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran Niko dapat adik sanak dengar. Masih apa bagas adik sanak di Brendo siang, kita sedang ada di sesi kecek kita. Siang Niko bersama Inga Melda. Salam-salam dulu Inga.
1: Iya.
0: Nah adik sanak, tema siang Niko ya, apresiasi giat UKBI adaptif. Nah perlu adik sanak ketahui, kita sedang live juga di YouTube-nya Erinet Bengkulu. Jadi buat adik sanak sekalian yang nanti pengen ada pertanyaan atau mungkin sekedar ingin salam-salam juga boleh di line WA kita 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994. Langsung bisa juga untuk ditulis di komennya YouTube live Erinet Bengkulu. Jadi langsung Inga Melda, alhamdulillah sehat.
1: Sehat dong ya, dong sehat.
0: Alhamdulillah, cuaca tidak menentu.
1: Benar sekali.
0: Agak jahat ternyata di sini cuaca itu ya.
1: Cuaca itu.
0: Siang ya. Panas, malam hujan kan.
1: Yo, benar Nian.
0: Wis, jalan ke sini aman, tidak macet?
1: Aman.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada Bengkulu macet, tidak dong ah. Nah, alhamdulillahnya.
0: Kecuali tabut kemarin.
1: Oh iya siap.
0: Cuman di tertentu. Wis, apalagi. Aduh, itu sedikit mengerikan juga itu. Iya. Perlu kita resapi yang permacet-macet ria, wais, tidak jelas lah ya. Berlangsung aja kita ke pertanyaan pertama, oke?
1: Okay? Yep.
0: Nah, ada saran dengan tema apresiasi giat UKBI adaptif Iko ya. Jadi yang akan kita tanyakan pertama, apa ya? Apresiasi giat UKBI adaptif?
1: Baik dong. Jadi setiap tahun kita itu pasti ada apresiasi giat UKBI adaptif. Jadi apresiasi giat UKBI adaptif Iko itu sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada satuan pendidikan mulai dari sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas sederajat. Jadi kegiatan Iko atau bentuk apresiasi Iko untuk memberikan apresiasi dan memberikan motivasi pastinya untuk lembaga pendidikan agar dapat mengukur kemahiran berbahasa Indonesia lewat UKBI.
0: Wih mantap, berarti ini SMP sederajat dan juga SMA sederajat ya?
1: Benar.
0: Ini berarti se-Bengkulu, provinsi?
1: Se-provinsi Bengkulu.
0: Oh, seperti itu. Berlanjut untuk Inga, pertanyaan kedua. Sebenarnya UKBI kok apa sih?
1: Baik, jadi orang-orang ini ada yang menyebut UKBI itu UKBI, nah, ada yang menyebut UKBI.
0: Nah,
1: tadi dong ada pas nyebutnya UKBI, karena UKBI itu merupakan singkatan dari Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Kalau misalkan dong mungkin dulu pas kuliah sebelum lulus kan kita harus tes TOEFL nih,
0: betul,
1: untuk mengukur kemahiran berbahasa Inggris. Nah kalau di bahasa Indonesia kita untuk mengukur kemahirannya juga ada alatnya, alat ukur yang pasti sudah disahkan itu namanya UKBI. Jadi kita bacanya UKBI karena dia singkatan. Jadi dalam UKBI kok Donga atau masyarakat sekitar di Provinsi Bengkulu bisa mengukur kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan juga tentang pemahaman kaidah kebahasaan. Yang pasti bahasa Indonesia ya.
0: Bahasa Indonesia. Terus ini berlangsung mungkin atau mungkin untuk teman-teman ya, teman-teman adik sanak mungkin yang mungkin punya anak SMP sederajat maupun SMA sederajat Iko kan mungkin semuanya akan melaksanakan Iko tes UKBI Iko ya. Nah, sebelum memasuki ke jauh seperti itu, yang dimaksud dengan UKBI adaptifnya?
1: Ya, baik. Kalau di sini kan ada kata adaptif. Adaptif itu seperti kata adaptasi. Jadi kalau UKBI sebelumnya itu sebenarnya dari tahun 90-an, UKBI ini sudah ada. Dulu masih berbasis kertas dong. Jadi kayak kita dulu nah, ngitam-ngitamkan pakai kertas, pakai penghapus. Namun untuk saat ini di tanggal tepatnya itu di tanggal kalau tidak salah di 27 Januari 2021. Dulu Mas Menteri kami menyebutnya, Mas Menteri ya.
0: Boleh.
1: Itu meluncurkan UKBI adaptif. Kalau yang dulu pasti berbasis kertas, yang saat ini dia sudah full daring.
0: Dia
1: menggunakan jaringan internet. Dikatakan adaptif tadi, jumlah soal, lama waktu pengerjaan akan beradaptasi dengan peserta uji. Jadi semakin banyak soal yang diterima peserta uji, maka akan semakin baik. Berarti jawaban yang dikunci oleh sistem banyak yang benar. Oh. Namun ketika banyak jawaban yang dikunci sistem salah, maka sistem akan menyudahi. Jadi dia beradaptasi dengan kemampuan peserta uji. Sama satu lagi mungkin Donga ya, sebenarnya kalau untuk apresiasi memang untuk sekolah menengah. Namun apakah UKB ini bisa digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia? Jawabannya bisa. Cak penyiar itu memang bisa, sangat bisa untuk mengikuti UKBI. Karena tadi dia sistemnya seperti TOEFL, merupakan alat kan untuk mengukur kemahiran bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia. Jadi semua warga negara Indonesia atau WNA yang akan bekerja di Indonesia juga wajib UKBI. Tapi kalau WNI bergantung tadi ya kebijakan ya.
0: Bergantung kebijakan
1: ya, sunah ya jadinya ya.
0: Sunah
1: atau makruh.
0: Jadi kalau seperti kita nih warga biasa nih, itu berarti nanti ada hasilnya kah? Ada sertifikat atau apa seperti itu?
1: Aduh, nanti ada sertifikat. Sertifikatnya itu bersifat digital dong. Sertifikat itu berlaku selama 2 tahun.
0: Oh, selama 2 tahun, lama ya, juga.
1: Terhitung dari tanggal terbit, bukan tanggal tes. Uji.
0: Oh, mantap sekali. Lanjut lagi pertanyaan keempat. Ingat, persyaratan untuk mengikuti apresiasi giat UKBI adaptifnya.
1: Benar, tadi selain sekolah menengah
0: ya.
1: Jadi mohon maaf punten, SD belum bisa berarti ya. Sekolah menengah pertama sederajat, SMA sederajat, dalam hal ini SMA, SMK, MA juga boleh ikut. Dan juga sekolah nanti akan membuat video dong.
0: Video apa
1: sekolah
0: itu?
1: Akan membuat video cak mulai pelaksanaannya, jadi rangkaian dari sosialisasi, pengujian sampai terakhir itu dibuat dalam bentuk video. Lalu nanti sekolah akan mengunggahnya di kanal YouTube sekolah. Setelah itu nanti ada video juga ajakan untuk mengikuti UKBI yang akan diunggah di media sosial sekolah, dalam hal ini baru Instagram.
0: Oh, baru Instagram.
1: Namun persyaratan ini akan terus berubah dong ya. Jadi kita nggak tahu juga nih untuk 2025 persyaratannya menggunakan Instagram. Tampaknya tahun ini akan berbeda. Dia akan menggunakan media sosial sekolah, juga TikTok juga akan digunakan. Setelah itu nanti sekolah akan membuat artikel sesuai tema setiap tahunnya. Kebetulan untuk tahun lalu itu Bangga Mahir Berbahasa Indonesia.
0: Wish, mantep. Berarti sekalian itu pun juga untuk edukasi juga ya, karena masuk ke sosmed kan nantinya.
1: Benar dong.
0: Siapa tahu kan ada sekolah mungkin yang daerahnya belum bisa terjangkau mungkin.
1: Yo.
0: Kan berarti kan juga pasti ada kendala lah seperti itu. Benar. Ya. Berarti SD belum bisa ini ya?
1: Ketika ditanyakan bisa atau tidak, bisa, namun tidak bisa mengikuti apresiasi giat UKBI.
0: Oh, seperti itu.
1: Siapa salah tahu kalau kita tidak bilang, tidak pacak, tidak bisa.
0: Iya, siapa tahu kan ada yang pemponaannya atau mungkin anaknya ingin segera dilatih berbahasa Indonesia.
1: Benar,
0: kan?
1: Ingin
0: mungkin
1: diukur ya, dong ayo. Boleh, cuma sekolahnya tidak bisa ikutan giat.
0: Yang giatnya. Tapi kalau semisal mandiri? Tidak
1: mandiri
0: masalah.
1: Boleh. Boleh. Jadi seperti masyarakat umum juga boleh mengikuti UKBI.
0: Yang penting kan hanya sekedar sekedar mengukur aja kemampuan. Iya. Karena kan berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu kan sekarang sudah menjadi acuan yang wajib.
1: Baik, benar sekali. Terkadang kan kita bisa nih bahasa Indonesia, cuman sudah diukurkah gitu.
0: Itulah. Karena terkadang kan juga kecampur juga bahasa daerah yang mirip-mirip kan, seperti di Bengkulu ini kan.
1: Iya, benar.
0: Jadi kadang menurut mereka sudah ini aku sudah yang paling benar.
1: Yo.
0: Mungkin mikirnya kan begitu. Nah, jadi adik sana kalau ada pertanyaan masih bakas tunggu di 08 11 78 16 544 atau di line telepon 7321994 dan juga bisa langsung di live komen YouTube Arinet Bengkulu. Kita jeda dulu adik sana, satu lagu dari Pusako Band, Kopi Bengkulu.

0: 91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana masih sama Bagas dan juga Inga Melda. Kita sudah setengah jalan ya tadi membahas tentang apresiasi giat UKBI adaptif. Ya Allah, lidahnya terselip terus. Nah, sekarang kita lanjutkan di sana. Untuk cek dulu di YouTube sementara belum ada pertanyaan. Kalau di sana pengen ada pertanyaan boleh di 08117816544 atau di line telepon 7321994. Masih semangat, Inga?
1: Iya.
0: Asik.
1: Masih semangat?
0: Semangat selalu kalau tentang berbahasa nih, Inga.
1: Iya.
0: Karena ya apalagi saya sebagai pendatang kan. Gitulah kita sebagai pendatang. Nah, kan belajar itu sebenarnya hal yang asik nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, Inga, apa saja nih syarat mengikuti UKBI adaptif?
1: Baik, Donga. Kalau syarat untuk mengikuti UKBI, kita tuh sebenarnya ada dua cara pendaftarannya. Tadi kolektif, kalau sekolah mau ikut, kita pakai kolektif. Kalau mandiri juga kita bisa. Syaratnya jadi, kalau untuk pelajar yang pasti memiliki kartu pelajar.
0: Kartu pelajar.
1: Kartu pelajar. Kalau untuk umum bisa menggunakan KTP. Atau SIM. Dan memiliki ponsel aktif. Bukan ponsel ya dek sana ya, ponsel, pos elektronik.
0: Oh, pos elektronik.
1: Kalau bahasa asingnya, mengambil istilah asingnya email. Kalau bahasa Indonesianya kita pakai ponsel.
0: Ponsel
1: elektronik.
0: Betul.
1: Itu persyaratannya dong. Pasti memiliki identitas dan memiliki ponsel aktif.
0: Ya, kalau yang untuk mandiri itu nya tesnya tuh berarti boleh mandiri mungkin di rumah atau di tempat?
1: Boleh,
0: atau
1: sangat boleh. Jadi kalau untuk pengerjaan secara mandiri bisa dilakukan dimanapun. Mengingat UKBI adaptif ini dia sistemnya kan daring.
0: Daring ya.
1: Jadi hanya memerlukan jaringan internet yang stabil, sudah memiliki perangkat dalam hal ini berupa laptop ataupun tablet yang memiliki fitur kamera. Jadi kenapa kita memerlukan fitur kamera? Pengerjaannya kan dapat dilakukan di mana saja, dak donga. Namun pengawasan tetap harus dilakukan. Jadi kamera itu diperlukan untuk pengawasan secara terpusat, donga. Seperti itu.
0: Berarti kamera itu ngerekam dari kita awal sampai selesai tes
1: sampai
0: lah ya.
1: Sampai awal selesai. Kalau kita nak nengok nih, mukanya sama dak sama yang uji. Khawatirnya kan ada yang tidak sesuai seperti itu dong. Dan juga kalau UKBI kok ada 5 waktunya, 5 waktu uji. Jadi pengujian ini kok Senin sampai dengan Kamis dong. 5 sesi itu dari sesi pertama itu pukul 8 sampai dengan 10, sesi kedua itu pukul 10 sampai 12, sesi ketiga itu pukul 13 sampai 15, sesi keempat itu pukul 16 sampai 18. Nah, untuk yang bekerja bisa menggunakan sesi terakhir, sesi kelima, di pukul 19 sampai dengan 21.
0: Wah, untuk Ego Arek Sana, ya, jadi yang pengen mungkin join-join, pengen mencoba seberapa sih pengukuran kualitas kita tentang mengertinya bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, bisa langsung mengikuti untuk tes UKBI adaptif IKO. Berlanjut pertanyaan selanjutnya, apakah mengikuti UKBI itu berbayar?
1: Oh iya, ini agak sensitif tak dong? Untuk kita kan di sini untuk apresiasi giat UKBI ada kebijakan dari menteri sebelumnya itu. Untuk pelajar digratiskan.
0: Untuk pelajar.
1: Ya, maka dari itu kita perlu untuk memvalidasi apakah masih pelajar atau tidak.
0: Tidak.
1: Dengan cara mereka mengunggah kartu pelajar. Namun kalau untuk secara pendaftar umum, kita membayar. Kita udah umum deh.
0: Ya,
1: kita membayar Rp300.000.
0: Rp300.000.
1: Rp300.000 dan untuk mahasiswa itu beda harganya. Kalau mahasiswa di Rp100.000.
0: Rp100.000.
1: Untuk WNA juga beda dong.
0: WNA beda.
1: Untuk WNA kalau umum itu Rp1.000.000. Untuk mahasiswa Rp500.000.
0: Iya, itu untuk WNA.
1: WNA, kita WNI tidak dong.
0: Berarti kalau kayak Bagas nih, berarti kalau kondisi kuliah bisa melampirkan kartu mahasiswa.
1: Kartu tanda mahasiswa dan berbayar Rp100.000.
0: Cocok. Biar agak miring dikit.
1: Iya. Dan juga di 2025 itu ada kebijakan terbaru. Peraturannya itu untuk mahasiswa tidak mampu kita bisa menggratiskan selama 3 bulan.
0: Wih, berarti 3 bulan tes terus berarti ini?
1: Enggak, cuma sekali bayar.
0: Oh, sekali bayar, saya kira kan.
1: Setelah itu kami berharapnya setelah 3 bulan mereka udah gak jadi mahasiswa kurang mampu lagi, sudah mampu.
0: Oh sudah mampu.
1: Amin.
0: Ya, berlanjut juga kan tadi sudah membahas si mandiri ini boleh ikut tes, lalu untuk biayanya juga sudah. Nah sekarang mungkin manfaat atau hasil yang diperoleh para pesertanya nih.
1: Ya, ya benar, peserta nanti Donga akan mendapatkan sertifikat. Mm-mm. Sertifikat UKBI yang seperti yang udah kita ceritakan sebelumnya tadi Donga, yang berlaku selama 2 tahun. Sertifikat itu bersifat dia elektronik. Jadi bisa dicetak. Mm-mm. Dan juga ketika dia ingin menjadi pengajar BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Oh. Itu wajib menggunakan sertifikat UKBI.
0: UKBI. Oh.
1: Iya. Dong nih mau jadi ngambil nih, mau kuliah lagi nih S1 atau S2 nih. Mm-mm. Mau ngambil beasiswa. Ada namanya beasiswa unggulan dong. Itu wajib sertifikat UKBI. Mm-mm. Namun harus melihat predikatnya juga. Predikatnya itu mulai dari kalau yang pertama itu kita ada terbatas, ada marginal, semenjana, madya, unggul, sangat unggul, istimewa. Kalau untuk mengambil beasiswa unggulan, di S1 itu minimal predikatnya di unggul.
0: Unggul.
1: Kalau S2 predikatnya
0: naik
1: satu. Mohon maaf, S1 itu madya dong.
0: Oh, madya.
1: Langsung nanti istimewa dong kalau S3. S2 itu unggul, S3-nya sangat unggul dong.
0: S3-nya sangat unggul.
1: Iya. Untuk mantap. Beasiswa unggulan kan lumayan tuh dong.
0: Ya. Ya kan namanya juga sekaligus melestarikan budaya. Benar. Kan mengajari penutur benar. Asing tuh.
1: Ketika adik-adik juga nih di bangku SMA sederajat dong ah. Mm-hmm. Ketika dia akan masuk ke jalur SNBP ya sekarang. Mm-hmm. Ya jalur prestasi SNBP. Ya mm-hmm. Istilahnya sekarang SNBP, mereka juga bisa menyertakan sertifikat UKBI. Mm-hmm. Jadi banyak sekolah di Bengkulu kok yang ingin mengikutkan siswanya juga untuk UKBI, mengingat banyak manfaat dan untuk pelajar tadi apa dong, gratis.
0: Mumpung masih program pemerintah
1: ya, ketika mahasiswa berbayar.
0: Oh, iya. Betul juga, mumpung masih gratis dikejar dulu.
1: Siap.
0: Lalu selanjutnya mengapa perlu ada apresiasi giat UKBI di sekolah?
1: Baik, kalau ditanya mengapa perlu untuk ada apresiasi giat UKBI, yang pertama, sekolah dapat mengukur kemahiran berbahasa Indonesia siswanya. Yang kedua, pastinya juga sertifikat dapat digunakan untuk jalur prestasi.
0: Betul.
1: Bahkan untuk yang tingkat SMP, kami akan berencana, sudah masuk untuk kami ajukan ke Puspersnas, Pusat Prestasi Nasional. Mm-hmm. Untuk yang jalur SMP ke SMA itu nanti sertifikat UKBI dapat digunakan untuk jalur prestasi.
0: Untuk masuk sekolah ke tingkat selanjutnya juga ya berarti.
1: Selain itu apresiasi giat UKBI ini kami lakukan sebagai langkah untuk memotivasi tadinya. Mm-hmm. Lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah agar dapat memotivasi mereka untuk mengikut sertakan sekolahnya, dalam hal ini siswanya, untuk mengikuti UKBI. Jadi karena manfaatnya banyak, jadi untuk mengetahui literasi kebahasaan siswa juga, apalagi saat ini sering ada istilah kita mendengar TKD saat ini ya Donga ya.
0: TKD.
1: TKD itu kan yang diuji dua nih Donga. Tidak hanya matematika bae, ada juga bahasa Indonesia. Dan kalau kita lihat soal TKD bahasa Indonesianya anak SD saat ini, itu literasi kebahasaannya harus memang lumayan ya, karena soalnya agak panjang. Nah, dalam hal ini jadi sekolah juga saling bertaut. Jadi sudah dengan adanya UKBI, setidaknya literasi kebahasaannya juga sudah mulai terbiasa. Sehingga ketika siswa mengikuti TKD juga sudah biasa. Jadi sudah pernah ada lah simulasinya terlebih dahulu dengan mengikuti UKBI.
0: Berarti sebelum mengikuti UKBI kan persiapan anak-anak ini sudah matang dulu.
1: Benar.
0: Jadi bisa dengan hasilnya nanti maksimal.
1: Benar dong.
0: Seperti itu. Lalu berlanjut, kalau di Bengkulu, apakah sekolah-sekolah sudah pernah mendapat apresiasi giat UKBI?
1: Yo, alhamdulillahnya. Alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Apresiasi giat UKBI ini sebenarnya Donga dimulai 2021 dengan peluncurannya UKBI adaptif tadi. Itu dimulai 2021. Jadi di 2021 sebelumnya kami jelaskan apresiasi giat UKBI ini bersifat secara nasional. Jadi tidak hanya Provinsi Bengkulu yang dapat mengikut sertakan sekolahnya tapi juga seluruh Indonesia. Karena sertifikatnya juga langsung ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
0: Langsung seperti ke pusat.
1: Seperti langsung itu. Dia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. Dulu kan sempat Kemendikbudristek berganti lagi nomenklatur, jadi sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukankah begitu? Kemendikbud.
0: Sekarang hanya di situ.
1: Kemendikbud. Nah. Ya, benar seperti itu, Donga. Jadi di 2021 alhamdulillah dari sekolah SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Itu masuk di apresiasi Giat Ukara BI Adaptif di 2022. Dekat sinilah dong, ada SMP Negeri 1 Kota Bengkulu.
0: Wih, mantap.
1: 2023 kembali SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Di 2024 kita beralih agak jauh lagi dong ke SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Nah, di 2025 ini dong, itu ada dua sekolah. Jadi di 2025 itu akan ada perbedaan sedikit. Jadi mengambil 15 sekolah menengah pertama dan sederajat dan 15 sekolah menengah atas dan sederajatnya. Jadi untuk menengah pertama kebetulan kita dapat sama seperti tahun sebelumnya di 2024, itu di 2025 SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Untuk SMA, SMA IT Iqra Kota Bengkulu.
0: Mantap. Ya.
1: Dan tidak semua provinsi bisa mendapatkan apresiasi Giat UKBI. Alhamdulillahnya dari 30 sekolah yang dibagi 15 untuk SMP sederajat dan SMA sederajat itu, Bengkulu muncul kedua-duanya, baik SMA maupun SMP.
0: Mantap. Tadi kan sudah disebutkan juga ya sekolah yang pernah terlibat, yang sampainya mereka sampai dapat apresiasi juga. Nah, mungkin sih beberapa pertanyaan lanjutan sih, Inga. Mungkin beberapa hari sekolah yang belum, mungkin belum mengerti kapan sih harus mendaftar dan juga harus melaksanakan UKBI nggak mungkin.
1: Jadi untuk sekolah-sekolah ketika dikatakan apakah banyak yang sudah banyak dong, cuman kebetulan untuk apresiasinya mereka banyak yang belum dapat.
0: Belum dapat.
1: Kayak teman kita dari SMK 1 Rejang Lebong itu hampir tiap tahun dia 2 tahun berturut-turut coba tapi belum dapat. Mat Insan Cendikia Bengkulu Tengah juga pernah banyak teman-teman SMA 5 Kota yang ikutan. Nah, jadi untuk adik sana yang ingin sekolahnya ikut serta dalam apresiasi Giat UKBI, yang pertama kali yang harus dilakukan yaitu melakukan pengujian dulu di sekolahnya. Setelah melakukan pengujian, mendokumentasikannya video melalui, nanti divideokan dan diunggah ke kanal YouTube, ajakan melalui ajakan UKBI dan akan diunggah di medsos serta nanti membuat artikel. Kebetulan tahun ini belum ada juknisnya temanya seperti apa. Tapi kalau untuk pendaftarannya itu kami lebih menyarankan mulai dari Januari dong, sampai dengan September. Sampai karena September itu biasanya sudah mulai tegak terakhir untuk pengiriman apresiasi Giat UKBI. Banyak sekolah di Provinsi Bengkulu sudah mengikut sertakan siswanya UKBI, namun ada yang belum mengikut sertakan apresiasi.
0: Apresiasinya ya, yang belum. Ya,
1: karena mungkin mereka belum tahu di sini kita juga ada uang pembinaan apresiasinya juga. Nah, itu 25 juta rupiah tiap sekolah.
0: Nah, tiap sekolah. Siapa tahu ada yang bisa ke ACC sekolahnya kan lumayan. Untuk uang pembinaan seperti itu. Nah, mungkin karena pertanyaan kita sudah habis ya. Nah, itu mungkin kata-kata terakhir atau mungkin ya himbauan atau mungkin ajakan lah boleh baik buat adik sana yang sedang mendengarkan Niko.
1: Baik, adik sana yang sedang mendengarkan di Kece Kito gitu. RRI Pro 4 Bengkulu.
0: Asik.
1: Ayo uji kemahiran berbahasa Indonesia kalian dengan UKBI, karena UKBI teruji lebih terpuji, UKBI bukti cinta NKRI.
0: NKRI, weh, mantap sekali ya. Jadi seperti kau ada sana yo, obrolan kita di Kece Kito siang Iko bersama Inga Melda ya.
1: Iya dong.
0: Nah, terima kasih Inga sudah mampir, sudah
1: sama-sama
0: ngobrol ke kita juga. Mungkin nanti bisa kita panjangkan lagi untuk tema-tema selanjutnya ya.
1: Siap.
0: Nah, buat adik sana terima kasih sudah mendengarkan juga. Jadi kurang lebih seperti Iko, kita akhiri adik sana, kita pamit. Nanti akan berlanjut ke lagu-lagu Nusantara selanjutnya. Bagas pamit dan juga Inga Melda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada jenak waktu sudah menunjukkan pukul 9.55. Jadi Bagas pamit undur diri dari ruang dengar adik sana. Yo, nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang ngawalin adik sana sekalonya di Brendo Siang. Terima kasih adik sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM Republik Bengkulu. Selamat siang hari sana. Selamat pagi menjelang siang lah ya, karena Riko baru menunjukkan pukul 10.09 waktu Indonesia Barat. Ada sana di Brando siang kali ikut di RRI Prompe Bungkula. Di sana bakali kawannya dengan saya Donga Kamal sampai jam 3 petang kelak di sana. Jadi kita hari Iko, apa kabarnya di sana? Ada sana segala yang ada di rumah, yang lagi kerja, mungkin yang lagi sibuk ataupun yang sedang ada di perjalanan. Semoga selalu sehat dan sejahtera terus di sana ya. Dan untuk pembuka kita pagi hari ini, saya putarkan satu lagu, lagu Ambon dari Ona Hetarua lawan Subaca.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

11.7 FM dari Perempat Bengkulu. Adik sana, selamat siang. Adik sana, di saat Iko, kita masih di tengah euforia perhelatan Piala Dunia di sana. Ya, di mana kelak malam dini hari bakal ada pertandingan antara Prancis dan juga Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Di mana dalam laga yang mempertemukan dua tim penghuni papan atas ranking FIFA, Iko. Setelah berakhir babak perempat final kemarin, dan juga Les Blues atau julukan untuk Prancis kini menempati peringkat pertama dunia di sana, sedangkan La Roja berada di posisi ketiga, sehingga pertandingan itu diprediksi menjadi salah satu duel terbesar sepanjang turnamen itu. Walaupun juga di sana, yo di babak yang lainnya juga ada Spanyol. Maksud saya Inggris lawan Argentina yang tidak kalah ngerinya di sana pertandingan itu, ya kan. Kalau di sana biasanya kok jago kan siapa kok di Piala Dunia kali kok. Tiba-tiba juga Prancis kok kemarin sebelum langkah ke semifinal dengan catatan positif sejak fase grup hingga perempat final di sana tidak pernah kalah atau bogo. Timoson di DR Deskam kok menyapu bersih kemenangan atas Senegal, Irak dan Norwegia di fase grup sebelum menyingkirkan Swedia, Paraguay serta Maroko pada fase gugur. Begitu juga dengan Spanyol lawannya malam kelak yang tidak kalah mengerikan juga di sana. Tetap bersama kami di RRI Pembaik Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu. Dan selanjutnya bakal saya putarkan satu lagu, Pantai Malabro.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Compar FM. Kabar Kita. 91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Kembali lagi bersama Anggun di dalam Kabar Kita. Pemprov Bengkulu perkuat sinergi untuk optimalkan program makan bergizi gratis. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG melalui penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan agar program nasional ini dapat berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Bandar Lampung untuk wilayah kerja Lampung dan juga Bengkulu. Ahmad Heri Setiawan di ruang kerjanya Selasa 14 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas tentang berbagai langkah dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, Kepala KPPG Bandar Lampung Ahmad Heri Setiawan menjelaskan bahwa audiensi dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan langkah dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Bengkulu. KPPG merupakan unit salah satu daerah di bawah Badan Gizi Nasional atau BGN yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Untuk info lebih lanjutnya sana, bisa aja cek di RRI Digital atau mungkin di rri.co.id.

0: Kayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara, yo adik sanak. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko yo di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian yo. Untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita yo di 08 11 7816 5MPMP. Belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya ko masih muda-muda galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Coba Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an? Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko, yang owner-nya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko, barista Kopi Kita-nya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok lah udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun.
1: Ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Oh,
2: di
1: kerja
2: kedai
1: dulu.
2: Kopi.
1: Oh, di kedai kopi. Oke. Datu? Nggak bikin toko juga?
2: Yo. Itu karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Mbak sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak? Wah, iyalah. Mbak ini nekat, buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha
2: sendiri? 3 bulan. Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran gak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Oh, belum ya? Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ngayalah kan. Pengen jadi owner lah nanti.
1: Satu-satu nanti ya.
2: Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar sambil belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu-gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya sampai kerja
2: gitu
1: ya. Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi ya, gitu betul. Kan gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan, kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang apa yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan, apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan nggak pahit.
1: Agak pahit?
2: Nggak pahit.
1: Oh, nggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu.
2: Nah, terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium. Dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Ngejut.
1: Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mencoba-coba kopi, ada cobalah dulu yang apa? Yang premium ya.
2: Yang premium,
3: robusta.
2: Robusta premium atau yang, Arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi susu ya, kan? Gula aren. Nah, bisa juga kopi itu.
1: Gula aren kan. Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang rasanya gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad, apa panggilnya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja, atau mungkin Ical ada referensi lain gitu?
2: Iya, awal
1: atau
2: dulu.
1: Atau mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Kan.
2: Ternyata enak, pas dijual ternyata banyak minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeracik?
2: Tidak, gampang, gampang. Tanya
1: kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi,
1: oh, iya,
3: soda.
1: Oh iya, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: iya.
1: Juga.
3: Iya. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu gitu. Iya. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cap mana?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya
1: oh.
3: Tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasukan itu
3: ya.
1: Oh, gitu gitu gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Oh, kecut, iya. Pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja,
1: oh,
3: 15
1: ml. Oh, gitu. Iya. Gitu. Itu sesuai dengan kesumbannya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, kan? Permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih,
2: ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020
1: 2020? Oh. 2020 itu pas pandemi gak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya?
2: Sudah pandemi, pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja, ya habis pandemi itu jadi muter otak lah ada.
2: Ya, terotak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK yo.
2: Betul.
1: Dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di?
2: Di Pandan Kemiling, bandara sama gedung biro umum kantor gubernur.
1: Oh gitu, jauh juga udah.
2: Iya, yang dekat kan sini kantor gubernur.
1: Oh, di kantor gubernur ya, di kantor gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. Kan? 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi enggak masuk cuannya, Bos.
2: Dikit ya.
1: Dikit ya. Tapi memang, dari kenapa?
2: Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan
1: iya,
2: proses ya.
1: Iya, iya benar lah. Sekarang kan udah 2024 sebelah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya.
2: Banyak tim. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri.
1: Oh.
2: Belanja ke pasar sendiri. Apa semua sendiri.
1: Oh gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Oh gitu.
2: Curhat lah kan, akhirnya kasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, ya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bungkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu, kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam Minggu aja gitu kan.
1: Oh, lebih ke momen ya,
2: nggak
1: setiap hari ya.
2: Nggak setiap hari, nggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam Minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari dan ada customernya.
1: Nggak mungkin nggak ada ya, pasti lah satu, pasti ada lah ya.
2: Betul.
1: Oke. Nah, pengalaman Iwan nih gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung melamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Oh, emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan. Tuh?
3: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Yeah. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya.
3: Yeah.
1: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita yeah. kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi.
2: Oh, kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
1: Oh gitu,
2: rame.
1: gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Iya, benar-benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget? Ini apa, ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer enggak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya. Random kadang.
1: Gitu dia mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren terus ada juga yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi.
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual berarti enggak ada
1: enggak pakai mesin.
3: Iya, enggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Oh, kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
3: Iya.
1: Gitu. Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi
3: tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia. Yeah. Ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap
3: ada.
1: Hari
3: yeah,
1: ya.
3: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Yeah. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: yeah,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya
2: susu
1: gula aren gitu kan ya. Yeah. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget enggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi tuh nggak ini aja ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan
2: iya,
1: ya kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi.
2: Iya
1: gitu,
2: biasanya.
1: Kan? Biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang enggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang enggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh, gitu. Belum briefing dulu ya.
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh.
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh Mbak, dia masuk angin.
1: Oh gitu. Oh jadi kayak rasanya itu kayak ini ya, kayak kita beli ini loh kerupuk itu kan ya, kan masuk angin gitu kan
2: iya,
1: rasanya.
2: Dia nggak fresh
1: gitu. Jadi pernah ada komplain nggak sih pelanggannya?
2: pernah pasti pernah.
1: Oh, pernah,
2: pernah
1: ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. Oh, oh, oh, oh. Itu karena kelalaian barista kan, dia tuh enggak cross check barang-barang. Oh, kayak misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi enggak dia enggak press.
1: Oh iya iya.
2: Karena beda, rasa kopinya enggak keluar, Mbak.
1: Itu dia. Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan.
2: Iya sih, iya.
1: Gimana? Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingatin terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga.
2: Di rumah ada juga. Karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu. Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti 3 ya, Wan?
2: 3, alhamdulillah.
1: Oh, 3. Mau 4, 5.
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya. Masih. Kan di mall juga ada, di mall
2: banyak
1: lagi. Tapi lihat. Kan kalau di apa ya? Karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi enggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka menggandrungin apa ya? Kayak
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, betul. Ngopi gitu. Nah, untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya. Dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah, Iwan sendiri ada ketakutan enggak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada, ya kan, Mbak. Tinggal lagi di servisnya.
1: Oh.
2: Pelayanan.
1: Iya, iya,
2: nah,
1: benar-benar.
2: Kan customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh semua customer seperti teman lah kan. Yeah. Dia datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus kasih promo.
1: Nah, itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Nah, ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih. Ulang tahun ya, ulang tahun Kopi
1: Kita. Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya?
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya?
2: Terus sebulan kita kasih promo, sebulan.
1: Oh, sebulan full?
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu-gitu-gitu. Berarti harga kopi 25 jadi?
2: Jadi 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa jadi chip bisa. Yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya
2: sebulan.
1: Promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah, Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah, di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya. Yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Yeah.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya nama, atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke, oke, oke, oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke, oke, oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besar ya?
2: Ya, mudah-mudahan sih, Mbak. Doain lah.
1: Oh, iya, benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan. Cobalah ngundang artis kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya, harus dikejar targetnya.
2: Harus kejar target.
1: Ya, haruslah ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Ya udah, ini nomornya gitu ya. Dan di sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Di sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh-boleh. Boleh aja untuk di 0811-7816544 atau boleh juga lewat live chat kita ya di sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk adik sanak galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari ko, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Pro Empe, Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Sekarang kita balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah di Pekan Sabtu.
1: Di rumah di Pekan Sabtu, satu lagi di kantor
2: gubernur.
1: Nah, kalau di kantor gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah ke Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Ical juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga tepatnya di kayak mana, Cal?
2: Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil ngudut situ boleh dah.
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi yeah, boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Oh, di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum.
1: Oh.
2: Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya. Oke. Ya, nah kita lanjut lagi ke ngecekkan soal kopi. Tadi kayak si Ical kopi lagi mahal kok, Dek.
2: Iya, betul.
1: Kopi lagi mahal.
2: Lagi mahal, Mbak.
1: Cak, mana tuh dampaknya kayak penjualan Ical sendiri?
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya? Di harga sih, Mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh, Mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Okay. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen.
1: Oh, gitu.
2: Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Oh, ngaruh, ya?
2: Ngaruh, karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh, nah. Dan gagal panen, nggak panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia naik.
1: Gitu, jadi naik. Ya, alhamdulillah.
2: Rezeki untuk petani
1: ya,
2: kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah.
2: Nah,
1: berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum petani-petani kopi dah, ada apa-apa dah.
2: Yeah.
1: Emang lagi rezekinya juga, yeah, kali ya. Tapi tidak ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nih enggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya. Jadi enggak
2: apa-apa
1: lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ,
2: betul.
1: Gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dah? Untuk sekarang kan udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita. Nah, dalam waktu dekat tuh ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista?
2: Ada dong.
1: Ada dak?
3: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya,
1: oh gitu.
3: Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya, baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang rasa-rasa buah gitu?
2: Ada, Mbak. Itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabica ada
1: oh,
2: semua.
1: Ada
2: semua.
1: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di arabica ada. Kita ngambil di curup, kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat. Tergantung si perikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, kayak, tapi memang kalau orang awam bilangnya, iya, rasa jeruk benar. Iya. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih, ngopi kan, kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat unik.
1: Gitu. Iya, aku pikirnya ada, mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Ternyata tidak. Ya.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu.
2: Yeah.
1: Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk sama mangga.
1: Oh, masih jeruk aja ya. Masih standar lah.
2: Standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dak penikmatnya kan.
2: Bisa.
1: Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan.
2: Iya.
1: Orang yang suka kopi kok dak.
2: Ah, enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalamnya kan. Tapi itu ada sih kalau di apa di apa Diana. Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti. Pasti. Ya? Nah di tahun ini kok ada varian baru apa?
2: Di nangka. Asam nangka.
1: Oh,
2: nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Heeh.
1: Cempeda.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya. Oh, gitu. Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang. Kacang.
2: Heeh.
1: Sama aneh aja.
2: Memang unik Mbak kalau di Arabica gitu, tapi gitu. Tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical.
1: Iya, iya,
2: jadi
1: iya.
2: Kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Okay. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama 4 tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu di Simba
1: apa ya? Bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo di rumah kan jadi agak payah. Karena harga masih murah kan dulu. Untuk kita jual dan bahan masih naik. Kita naik kan berat di customer, itu agak payah tantangannya. Dan juga hujan. Itu kalau buka di luar hujan tantangannya, tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur. Hujan apapun tetap tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda, tanggal tua.
1: Pasti ya, ada. Tapi lucu pula dah dari tiga tuh pasti ada.
2: Pasti ya, ada. Pasti ada ya. Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang di Pengas Sabtu mungkin karena hujan.
2: Hujan.
1: Ya, karena tempatnya di luar di outdoor gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
2: Iya.
1: Tanggal tua itu banyak utang.
2: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin nikel kali ya.
2: Kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame rame. Tapi kalau pesawat sepi sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya
2: rame. Ya. Liburan. Lebih ke kalau yang sepi itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinan. Sepinan. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame yo.
2: Tidak. Oh. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galo orang
2: orang. Puasa orang.
1: Oke, kita sapu dulu yang ada di sana yang lah gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari ko Ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang abang tadi itu tadi lagu ada Sunengsi Bengkulu sukses ya bang Ical sehat selalu siapa ibu
2: ibu
1: oh, ibu siapa lah dulu dikit ibu tuh
2: halo mak
1: Ika Ical orang sih kok Bengkulu
2: lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu
1: oh besar di Bengkulu Iwan kali dah orang Sikoda.
3: Ya Iwan orang Siko.
1: Sikonian.
3: Iya.
1: Bengkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh. Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Ucinya, uyo, ada yang paham kami gue. Yang ngerti kopi, ngecek kopi pulau dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa yakinnya dengan Ical ke iyalah lah tigo keren nambah lagi rencana
2: gue amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala bang Ical semangat ada Iqbal lagi gasak terus keceknya Iqbal tuh siapa sih Iqbal Sanata. Semoga menang apa menang apa
2: semoga
1: menang
2: apa bang Ical
1: menang apa
2: Iko
1: lomba apa emang pernah ikut lomba
2: dulu pernah
1: oh dulu pernah
2: di Dapet Black 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah. Siapa aja tuh lawannya?
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar 45 ya?
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan iya tapi enggak tahu keterusan menang lanjut. Alhamdulillah.
1: Iya, Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua vs dua, dua vs dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi ikonian ya, lagi trenian ya.
2: Lagi trenian kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Di sana. Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emon tadi abang tadi tuna, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nanti lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal aja nian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya. Simpang
1: mungkin
2: Kandis
1: tuh
2: ya.
1: Ada juga siapa kok Joslet 007 namanya, lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut. Rasa takut karena Ical dulu kan seperti itu, Mbak.
1: Takut rugi,
2: takut enggak berhasil. Padahal kita belum coba kan. Sebenarnya coba dulu. Pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil. Dari situ kita belajar. Tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan. Kalau bisa buka sendiri, buka sendiri. Belajar dari sini, buka usaha, belajar. Karena Ical dulu kan dikasih tau sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar, ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 enggak?
2: Lima.
1: Oh, dah lah lima kok lima. Kan berarti dengan beragam macamnya. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, apa untuk jadi seorang barista. Tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nih, wah, relax. Gimana? Iwan sendiri jadi barista tuh gimana? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: Pengopi juga.
3: Oh,
1: harus pengopi juga.
3: Iya.
1: Iya,
3: karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya, dah. Harus kita tuh cari terus kan referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu, dah. Nah, bakal ada ikut enggak sih ke depannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
3: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Belum ada ikut ya?
3: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah dah. Next. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Oh, dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta, udah. Sisanya kalau masalah kursi, Ical berpikir
1: nyari-nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ical kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih tahu.
2: Nah, kan Ical beli bahannya, jadi Ical tahu. Jadi, beli ini di sini. Beli ini di sini. Terus ngambil kopi Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Oh, tempatnya di sini, Pak D ini. Dia cari simpan nomornya kan. Oh, udah.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak posisi Ical enggak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
2: gitu
1: itu kan jarang-jarang. Kan pasti kan dirahasiakan kan. Apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti enggak akan dikasih tahu lah gitu kan. Mudah-mudahan murah lada rezekinya udah.
2: Amin.
1: Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
2: Harapannya Ical bisa kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi.
1: Amin.
2: Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: Lebih ke apa ya? Kuliner sih. Pengen coba kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Bahan kopinya. Oke. Next deh untuk projectnya. Amin. Harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun Niko, apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
3: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba dari kawan baru.
1: Iya. Atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi. Iya, resep baru kali kan. Tapi Iko dah sih, pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
3: 3 hari palingan, 1 hari test drink.
1: 3 harian.
3: Ya.
1: Langsung bisa dijual tuh.
3: Langsung bisa dijual.
1: Oke.
3: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh, gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau cubu-cubu aja?
3: Cubu-cubu aja, bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya. Di kopi kita.
2: Di kopi kita.
1: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan, Wan? Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonyo, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita boleh aja, coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL ya. Nah, boleh aja untuk DM, nak nanyo-nanyo atau apa mungkin ya, atau ndak pesan lewat DM bisa.
2: Bisa?
1: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
1: Aktif ya, Dek?
2: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada linknya juga, Dek?
2: Ada linknya.
1: Nah, itu ada linknya juga kok. Langsung ke WA ya.
2: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana anggota Komisi 5 DPR RI dari daerah pemilihan atau Dapil Bengkulu, Erna Sari Dewi, menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai contoh masih lemahnya pengawasan transportasi darat saat rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 5 DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI. Erna menilai persoalan keselamatan transportasi harus menjadi prioritas utama pemerintah dan didukung dengan pengelolaan anggaran yang baik. Dalam rapat tersebut, Erna lebih dulu menyoroti besarnya defisit anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di mana menurutnya persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan agar program nasional itu dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Bandar Lampung untuk wilayah kerja Lampung dan Bengkulu, Ahmad Heri Setiawan. Dan pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Bengkulu. Herwan Antoni mengatakan pemerintah Provinsi Bengkulu siap memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program tersebut. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah, mereka yang ingin masuk masjid harus membasuh kaki di kolam yang ada di depan masjid, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Biasanya, Sunan Bonang akan menerangkan makna tembangnya kepada masyarakat yang hadir. Lewat cara dakwah seperti itu, masyarakat yang mengikuti Sunan Bonang dan memeluk Islam semakin banyak. Karena cara dakwah yang menggunakan Bonang, maka Makhdum Ibrahim akhirnya lebih dikenal dengan Sunan Bonang.

0: wasohbi wasalim.
1: Prompt FM.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah 1 tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu. Di sana masih ngobrolin tentang euforia Piala Dunia tahun ini. Di sana di mana banyak kejutan juga kan, dan juga banyak kontroversialnya sih sebenarnya kan. Tapi kalau di sana kan jago kan siapa kok. Di mana sebentar lagi di sana bakal satu fase lagi kok bakal masuk final ya kan. Di mana ada Spanyol, Prancis, dan juga ada Inggris kok yang kembali menatap babak semifinal Piala 2026. Dan kini cuma berjarak satu kemenangan lagi untuk bisa mencapai final kan. Iko ko kalau nyu masuk final, iko jadi final kedua sepanjang sejarah Inggris di sana. Namun langkah The Three Lions ko julukan Inggris tidak bakal mudah karena harus menghadapi juara bertahan sekaligus rival klasik yaitu Argentina. Thomas Tuchel Thomas Tuchel kok tampil konsisten sejak fase grup dengan mengawali turnamen mulai kemenangan P2 atas Kroasia pada pembuka grup L kan. Dan Inggris kok kemudian bermain imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum memastikan status juara grup berkat kemenangan 2-0 atas Panama. Perjalanan Inggris menuju semifinal kok tidak sepenuhnya berjalan mulus juga di sana. Jude Bellingham dan kawan-kawan harus bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar kemarin. Itu tubuh agak terseok-seok juga kok. Karena sampai menit akhir tuh tubuh baru bisa membalikkan keadaan di sana. Kalau di sana sendiri jagokan negara mana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendosian, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: FM.
1: Kabar kita.
2: Di sana pemerintah memutuskan memperpanjang masa transisi penerapan batas belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Kebijakan itu menjadi hasil kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh pemerintah daerah wajib menyesuaikan belanja pegawai paling lambat Januari 2027. Namun dengan relaksasi ICO, pemerintah memberikan tambahan waktu dan ketentuannya akan dimasukkan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027. Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansyah menegaskan, relaksasi bukan berarti menggugurkan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang HKPD. Informasi selanjutnya, di sana Wakil Bupati Bengkulu Utara Sumarno menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Rapat Paripurna itu mengagendakan penyampaian pandangan umum praksi-praksi serta jawaban eksekutif terhadap rancangan regulasi daerah. Ada 3 rancangan peraturan daerah penting yang menjadi fokus pembahasan utama dalam rapat kerja tersebut. Regulasi tersebut meliputi pertanggungjawaban APBD 2025, pengelolaan barang milik daerah hingga pajak dan retribusi daerah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana mulai pukul 1 Iko hingga 1 jam ke depan kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta. Kita bergabung dalam acara siaran budaya Nusantara. Tetap bersama kami di sana di RRI Profit Bengkulu 91,7 FM.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Wabarakatuh, halo, apa kabar?
1: Iya, baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Gitu ya. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis
2: sudah
1: ya.
2: Sudah dong.
1: Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini. Untuk
1: sampai suhu sarara, oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke okay deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, Kakak atau Dei. Gitu.
1: Oke okay deh, siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin aja. Ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarara dan sahabat budaya dimana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarara dimanapun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di yeah. Sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di... Karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota. Tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya. Yeah. Kebetulan sekarang lagi ya? Mempersiapkan pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk ya, event Sigi tahunan. Sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk
3: ya,
2: event
3: betul. Ini? Ya betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya... 87-89% lah.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang... Kali kedua
2: yeah.
3: Masuk event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya ya, merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Iya.
3: Yeah. Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: untuk
2: sekali.
3: Datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya. Harus naik gunung, turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda. Ya. Karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maaf alam mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke. Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: Betul.
3: Jam ya. Kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam
2: sangat...
3: setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak boleh, tidak perlu khawatir lagi ya kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, seperti apa sih promosi yang digelarkan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik, ya pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak, maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan. Itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya kita
2: betul
3: mengetahui
2: sekali.
3: Ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya seperti itu. Nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas, apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu
3: ya,
2: nanti?
3: Baik, jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Ya, konten jelajah wisata alamnya. Nah, kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, mm-hmm. ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay. Ya,
3: kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya. Sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus. Kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawi Raya.
2: Okay. Seperti itu. Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya. Jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dalam hal ini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: okay. ya,
3: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat pendapatan ekonomi.
2: Yeah.
3: Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya seperti tampilan-tampilan ya karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi ternyata teman-teman atau masyarakat itu khususnya anak muda juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Okay. Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, iya, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian, kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, okay, sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar, okay, diwujudkan seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse, ya, kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke, yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya. Ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Yeah, nah, seperti ini. Jadi itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya
3: luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding, ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti, yeah, itu.
2: Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah,

0: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
1: Oke, baik-baik.
0: Oke, iya. Nanti di
1: kita ngobrolin
0: ya. Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
1: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
0: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: jaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh masih. Iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Ah, tahu juga dia sudah hafal. Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Hai.
1: Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ya, ini temannya kakak Oderina ini. Selamat sehat ya kakak Ratu. Nah, sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad Din.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad Din.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Oh, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ciri-ciri ya. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di belakang sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah yang saya, itu saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cigur ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih, Bu.
2: Oke, terima kasih, Cikgu.
4: Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Ratu Belkis yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga, narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya. Yeah.
4: Bapak Muhammad, selamat siang, bagian apa selamat siang, bagian timur juga, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Yeah.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, langsung baik. Jawab saja. Jadi untuk aksesnya. Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang Luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya, yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: kaya ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Okay. Nah kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong, biasa.
2: Rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka. Ya. Wah.
3: Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam
3: salah dan satunya itu include dengan bird watching ya seperti.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
2: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu ya.
1: Boleh, silakan. Iya.
2: Ya. Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
5: Noel yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, ya, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang siap langsung siang ini, Bang Mbak Balki.
2: Dengan
3: Pak Kak Din.
5: Pak Din. Selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya siga.
5: Langsung melalui lip cat-nya nih.
2: Yeah.
5: Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Okay. Di Danau Lindu itu selain festivalnya, itu selain festival gitu. Yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din.
2: Okay.
5: Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, okay, Bang Leman.
2: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja dilakukan yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, mm-hmm. kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, okay. yang nantinya kerbau hasil sembelian itu akan dikonsumsi bersama-sama. Okay,
2: jadi
3: itu.
2: Makan besar
3: ada
2: gitu?
3: Ada makan adat, ya ada okay. makan adat juga.
2: Masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga?
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen. Itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. ada berbagai macam kuliner.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya.
3: Ya. Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian mm-hmm. bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner yeah. khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay.
1: Okay.
2: Dan
1: dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada.
2: Silakan
1: ya.
2: Silakan kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Okay, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah yeah. memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan. Bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba cross country, okay. kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada oke, Sulawesi Barat, ya. Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut ya satu cross country-nya.
2: Wow,
3: seperti itu. Jadi ya. Melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya, ya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya ya. Ratu di Palu juga.
6: Oh, Mbak Ratu ya.
2: Iya, silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan?
6: Ya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Mm-hmm. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Okay. Ya. Mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, bang Palolo saya.
2: Oke. Okay. Ya,
6: jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh.
2: Iya.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan-depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Baik.
6: Jadi itu saja, sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya, bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat panjang dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya.
2: Oke,
3: seperti
2: berarti
3: itu.
2: Memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu, itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya di sana masih hukum, artinya mereka
2: hukum
3: memberikan
2: adat, ya?
3: Sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sekali,
1: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Din.
3: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026. sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
1: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Sigi-nya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua. Seperti itu.
1: Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
8: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
7: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
8: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
7: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
8: Betul Juk, kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
7: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis ini, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
8: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
0: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
9: Kearifan Lokal Nusantara.
10: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Ngata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Ngata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Parite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealo, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

Beralih ke berita yang lain, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Rero Probar Bengkulu. Adik saya nak sering tak sih di tengah hari Cak Iko. Apalagi hari ku lah jam pebeli lewat 23 waktu Indonesia Barat yo. Habis kita makan siang, raso kantuk ku pada siang hari ku. Sering datang tiba-tiba. Entah tiba-tiba, entah disengaja adik saya nak yo, tak tahu juga gitu kan. Namun adik saya nak tahu tak sih raso kantuk ku kalau muncul terus menerus hingga mengganggu pekerjaan atau kegiatan sehari-hari kita, kondisi koko perlu mendapat perhatian lebih, jangan cuman kita acuhkan begitu aja di sana. Dilansir dari laman Andika Asistanko, salah satu penyebab utama untuk kantuk berlebihan adalah kurangnya waktu tidur pada malam hari atau kualitas tidur kita yang buruk di sana. Kebiasaan begadang, penggunaan gawai atau HP sebelum tidur, serta jadwal istirahat yang tidak teratur kok bisa mengganggu siklus tidur sehingga tubuh itu mendapatkan waktu pemulihan yang cukup ada di sana. Selain pola tidur juga rasa kantuk juga dapat dipengaruhi oleh pola makan dan juga gaya hidup kita. Mengonsumsi makanan dalam porsi besar, kurang minum air putih atau jarang berolahraga juga dapat membuat tubuh kita terasa lebih lemas dan mudah mengantuk di siang hari. Oh ternyata itu di sana bukan cuman raso-raso aja gitu, kok ngapo yuk gitu sering kantuk gue tiba datang kan. Gak tahu entah datang dari mana, gak tahu hujan, gak tahu badai, entah hari panik gue tiba-tiba datang bayinya. Jadi kita harus perhatikan lebih itu di sana, kalau di sana sendiri biasanya ngatasinya camano. Tetap bersama kami di RRI Pempek Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Grupa FM.
1: Di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar sosialisasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi dipimpin Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan diikuti Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah beserta jajaran. Kepala Dinas SDM Provinsi Bengkulu Riko Yuliana mengatakan sosialisasi difokuskan pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pertambangan batuan. Salah satu penekanan utama adalah kewajiban melampirkan bukti pelunasan pajak sebagai syarat pengajuan perpanjangan izin maupun penerbitan izin baru. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi itu tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Berendo Siang dengan saya Donga Kamal, dan di siaran selanjutnya di Berendo Petang di sana bakal dikawani dengan penyiar lainnya. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu di sana dari ruang dengar di sana segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: Brendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik sanak segalonyo. Hah, petang ko adik sanak tadi dongah kamal. Kini ko ado Dang Arparaman dengan dongah po apa ni panggilan sapang. Ini babang kalau biasa panggilannya. Adik sanak selamat petang. Selamat bergabung di RRI Program 4 Bengkulu. Sayo petang ko agak lain nih awal-awal kebersamaan di Brendo Petang tuh. Sayo dengan dongah Ari. Dongah apa bang?
3: Panggil. Bang aja.
2: Dongah itu orang mana ya? Panggilan dongah.
3: Bengkulu.
2: Bengkulu ya? Iya. Oh.
3: Apa lagi? Dongah.
2: Dongah. Kalau dongah uncu.
3: Dang bisa.
2: Dang bisa juga. Bisa. Nah, kalau dang itu arah selatan tuh itu biasanya dang tuh lah.
3: Iya. Dongah.
2: Aku kurang paca aku bang panggil-panggilan. Kalau ini oh panggilnya bang. Kalau lihat apa itu sesilah apa tuh? Petu apa?
3: Lemalah abang.
2: Iya dak. Lemalah abang tuh umum dak bang.
3: Iya, abang sudah abang. Bukan abang merah.
2: Bukan abang merah. Kalau dusun tuh abang tuh merah.
3: Merah.
2: Kalau nyengece abang tuh untuk warna pasti ada ujungnya bang.
3: Apa tuh?
2: Misalnya abang bibir. Abang api.
3: Abang api.
2: Nah, kalau merah api jarang. Nah, adik sanak segalanya. Kalau kita petang-petang cikup bang, kita dangdutung kudada. Kita masuk kudada untuk opening polo kece orang tuh dak. Spesial hari ko dengan abang kami hari ini. Kita
4: saatnya masuk. Melah bedangdut.

0: acara dangdutan. Hari ku hari apa bang? Aku lalu pu juga bang.
1: Hari Selasa nih.
0: Hari Selasa, udah. Kalau lengan panjang, baju warna apa kulit?
1: Dongker.
0: Dongker, Selasa berarti.
1: Selasa.
0: Pernah gak bang salah baju? Misalnya orang baju
1: celana pernah.
0: Pikir aku bajunya pas celana di bawah. Ya. Bukan?
1: Baju dongker, celana krem.
0: Oh, celana krem.
1: Kan harusnya babu.
0: Ya. Tapi masuk juga, udah.
1: Masuk.
0: Yang tidak masuk tuh pakai baju yang lebih rapi, ini batak celana.
1: Nah itu masalah tuh.
0: Kepas sakit jiwa lawannya. Aku sering memaluan gitu kadang-kadang. Kalau yang cabang tadi masih lemak juga bajunya semua kan. Aku pernah baju putih.
1: Karena Senin Selasa?
0: Jadi pakai baju putih jadi nampaknya beda gitu bang.
1: Belum move on dari yang dulu.
0: Belum. Tadi pakai baju jaketnya lah nutupnya kan.
1: Oh.
0: Nah, jadi yang lebih kurang lemak nih bang. Aduh bang. Aku absen polo. Baju putih foto nih. Ya aku takut orang pusat. Ya lanang ini ngapuk.
1: Hari Selasa pakai baju putih.
0: Aku
1: ngicu kok.
0: Takutnya ngicu-ngicu. Padahal gitu salahnya. Jadi aku foto-fotonya bang. Siap gitu kalau gak ada ditanya kok lah. Emang gitu nih itu salah baju. Tapi kalau salah pasangan jangan. Sekarang salah baju. Nah kalau kita ngece soal dangdut bang. Apa kira bedanya dangdut kini dengan dulu tuh bang? Kalau abang-abang kina ya abang kan penyanyi bang.
1: Yang lebih ngerti dangdut sebenarnya Arpan lah sebenarnya. Sebenarnya kan. Cuman
0: dari segi musik
1: mungkin zaman kini kok lebih banyak remix dah.
0: Nah
1: banyak remix itu kan. Sama cak judul lagu yang itu dah. Gas tipis-tipis.
0: Ada kan? Gas tipis-tipis itu.
1: Sama itu kan. Nah itu karya anak bungkulu tuh.
0: Siapa tuh bang?
1: Siapa namanya tuh?
0: Yang di mana nih?
1: Gas tipis-tipis. Siapa sih namanya kemarin?
0: Oh ini Besti ya?
1: Besti itu Besti itu
0: betino apa Besti kawan-kawan? Sekarang Besti, halo Besti. Oh berdua ya?
1: Duo, Tino. Tino dua orang.
0: Gas tipis-tipis. Kalau mana lirik itu?
1: Gas tipis-tipis, gas.
0: Oh, bukan gas LPG ini bukan kan?
1: Bukan. Itu LPG.
0: LPG.
1: Satu lah musik. Kira-kira cek itulah. Ya ada dari segi musik dulu mungkin murni nian kan.
0: Gendang. Murni, oh kental ketipung kan? Itu. Yang itu yang dangdut tuh bang.
1: Iya. Murni kan.
0: Nah itu yang murni itu.
1: Kan ke zaman kini kan lah banyak aransemen-aransemen.
0: Nah itu.
1: Tambahan-tambahan.
0: Tambahan-tambahan.
1: Itu tambahan-tambahan itulah yang bikin warna dangdut itu jadi beda. Situ. Ya kan? Ada walaupun dulu ada rock dut juga dak ding dak?
0: Hah?
1: Rock dut dangdut rock.
0: Oh,
1: yang cuma tetap murni.
0: Bukan, aku bukan
1: pemi cinta.
0: Itu rock juga kan?
1: Iya, rock dut.
0: Nah, ini ada Anggun juga, Bang.
1: Anggun juga penyanyi yang
0: Anggun sebenarnya. Anggun di sana. Oh, penyanyi aku tuh nih. Ya, tapi dia pacak joget nih, Bang.
1: Joget kita.
0: Nah, Anggun, ini kan kita dangdutan, Gun. Kalau Anggun sendiri, ada suaranya Gun?
2: Ada, cuman sebelah.
0: Oh, sebelah enggak apa-apa ya.
2: Enggak apa-apa,
0: yang penting kupingnya dua belah.
1: Yang penting sebelahan.
0: Sebelahan. Jadi kalau Anggun dangdut nih hobi enggak, Gun?
2: Kalau dangdut tuh enggak sih, tapi lebih ke lagu pop. Lagu karena kan pop. Anak muda. Oh. Tapi anak muda juga ada sih juga yang suka dangdut.
0: Pernah enggak nyanyi dangdut sekali? Semeridu.
2: Lagu dangdut enggak pernah. Cuma lagu pop aja.
0: Tapi nganingnya suka juga dak? Kalau nganing kenyo, dengarnya?
2: Kalau dengerinnya suka, tapi kalau nyanyi enggak terlalu sih.
0: Nah, kalau ngece soal dangdut, penyanyi dangdut yang Anggun tahu siapa?
2: Kalau penyanyi dangdut?
0: Yang tahu.
2: Nike Ardila, terus Tina Sert.
1: Jangan. Jangan Nike Ardila. Nike Ardila tetap pop. Pop legend itu.
0: Yang kayak yang terbaru.
1: Lesti.
2: Oh iya, Lesti Kejora, iya.
0: Apa tuh salah satu lagunya tuh bang?
1: Iis Dahlia mungkin, Dahlia. Bukan Nike Ardila.
2: Iis Dahlia.
0: Yang pakai kumis,
2: Ada sih, ada tahu tapi.
0: Payung hitam.
1: Nah itu.
2: Kalau Iis Dahlia paling lagunya cuma satu sih yang Gun kan. Kebetulan kan juga ada pernah nonton film kan, yang dirilis juga tuh dia juga ada jadi pemain filmnya juga. Nah filmnya itu judulnya Terlalu Tampan. Jadi penyanyinya itu Iis Dahlia.
0: Apa itu yang Oh, tahu orangnya aja maksudnya itu.
2: Tahu orangnya tapi tahu lagunya juga gitu. Jadi baru lagu tuh yang Isdalia cuma satu sih. Candles tuh namanya terlalu tampan.
0: Terlalu tampan.
2: Iya.
0: Apa bang gitu nih kan?
1: Terlalu tampan. Oh. Kalau sekarang terlalu gemuk.
0: Terlalu
1: gemuk.
0: Terlalu tampan. Nah kalau Bang Ari sendiri Bang. Ari sana di rumah cukup pacar bergabung nih kalau anda bergabung, dak?
1: Iya.
0: Kira-kira Bang Ari siapa yang punya dangdut lamu, abang suku yang lamu tapi Bang?
1: Abim Ngesti.
0: Abim Ngesti.
1: Karena nyo ada rocknya kan. Rock dut gitu kan. Lagu dahsyat dak.
0: Mas ya dudio gini.
1: Dahsyatnya gitu kan. Dahsyat. Bila dibandingkan dengan senyumanmu.
0: Lain lagi
1: itu. Itu lain lagi jalan lagunya.
0: Lari ke ini apa tuh? Meggy Z ya. Dahsyatnya. Ini bisa campur arsmen juga tuh Bang.
1: Iya, itulah ya. Kan. Termasuk itu dak. Siapa namanya? Iskandar tadi dak?
0: Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar tadi.
0: Mbak Dukun tuh siapa?
1: Itu dangdut, Alam.
0: Itu masih dangdut juga kan Bang?
1: Dangdut rock.
0: Dangdut rock juga.
1: Rock dut juga itu. Okay. Apalagi ya? Rock dut iko, Abim Ngesti, terus siapa tadi?
0: Joni Iskandar.
1: Joni Iskandar.
0: Buka Abang
1: Alam.
0: Tuh, Alam. Yang ngerok-ngerok Abang Tobi yo.
1: Ah, itu yo.
0: Nah, kalau dari segi buat lirik lagu nih, Anggun ya, atau Bang Ari juga, yang menurut kamu berdua tuh bedanya zaman kini nggak zaman dulu apa udah? Lirik yo.
1: Lirik.
2: Dari segi lirik.
1: Lirik. Kalau lirik-lirik dulu itu kan puitis nian.
0: Nah, tuh. Kalau zaman kini tuh kalau saya baca-baca tuh, ngapu cak dah ada maknanya itu nah Bang? Asak galak baik bikin tuh kan?
1: Iya. Iya, sama aja gitu. Iko lagi baca koran, dia baca koran.
0: Ah.
1: Ya kan? Bisa dibikin seperti itu lagu. Betul. Untuk zaman kini kan, seperti itu. Jadi lagi makan, lagi baca koran, lagi apa namanya, lagi megang mic, lagi itu kan.
0: Cuma
1: kalau dulu lirik-liriknya puitis-puitisnya, emang dipikirkannya untuk jadi sebuah lagu. Gitu, nah.
0: Makonyo lagu-lagu dulu bertahan Bang.
1: Iya.
0: Cak lagu Roma tuh sampai kini masih. Update-nya Bang. Karena dia maknanya bagus. Hai manusia, hormati ibumu.
1: Benar.
0: Jadi betul ada maknanya kan?
1: Iya.
0: Yang melahirkan dan yang membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya.
2: Aduh, lagunya merdu banget tuh, suaranya merdu banget. Ikut DA ke demi aja nggak apa-apa tuh.
1: Karena dengar pernah juara juga.
2: Menjuara di mana tuh?
1: Lomba lagu dangdut.
2: Oh.
0: Kalau pop ini deh, bintang radio kita ini nih.
2: Lagu pop nih kalau Bang Hari.
0: Ini bentar di Wakil Bengkulu dulu nih. Nah, Anggun kalau pop, hobi pop, belajar dengan Bang Hari gitu.
2: Oke, siap.
1: Caju Anggun tidak perlu belajar lagi, Caju.
2: Kenapa tuh? Ya harus ada perlu belajarnya lagi dong. Siapa tahu kan ada mungkin yang salah kan. Dari segi vokalnya mungkin masih bisa harus diperbaiki lagi gitu.
0: Nah kalau Anggun nyanyi pop atau nyanyi apa aja yang agak sulit di mana? Di cingkoknya apa di vokalnya apa di kekurangan di mana? Mohon maaf kita nih ngomong-ngomong. Kalau Anggun?
2: Kalau pop tuh cengkok gak terlalu sih Anggun, tapi lebih ke lirik aja. Lebih ke liriknya kalau misalkan susah banget difahami, ya agak susah buat kalau nyanyi sama ngapalinnya. Tapi kalau dari segi cengkok gak terlalu sih.
0: Karena lurus aja yo.
2: Enggak juga, enggak lurus juga gitu. Jadi menurut Anggun kalau dari segi lagu pop tuh cengkok masih aman, tapi lebih ke lirik. Ini kira-kira masuk gak gitu. Mudah gak dihafalkan gitu.
0: Bang Ari, kalau kita ndak jadi penyanyi Bang, untuk memasukkan kita dengan musik, dengan lagu tuh Bang, cak mana caranya Bang? Karena ada orang kadang keduluan musik, kadang kelambatan kita masuk, itu ada kuncinya deh Bang.
1: Ada, jadi sebenarnya awalnya dulu kan aku juga kan dari ngeband, ngeband. Jadi hitungan itu kan pasti ada, hitungan entah itu dari intro itu hitungannya dua bar, dua bar itu satu bar itu kan 4 ketuk, dua bar berarti 8, jadi 8 tuwa gapat itu pasti masuk. Tidak usah gitu ngejeng-ngejeng, tidak gitu dengar musik pun lah pasti masuk itu.
0: Wah, ada rumus.
1: Jadi kalau dari depan itu sudah hitungnya 2 bar, ya kita hitung biasa dengar musiknya 2 bar. Walaupun kita nampil di panggung lomba, terus musiknya mati, hitungan kita benar, masuk itulah.
0: Oh.
1: Misalnya organnya tiba-tiba hidup lagi
0: atau
1: pasti masuk tuh, pasti masuk. Pasti masuk.
0: Karena itu nggak tepat.
1: Ah, Udah, itu.
0: Ini belajar dengan Bang Arif.
2: Perlu harus baik belajar ya sama Bang lagi ya. Kalau, karena sudah berpengalaman.
0: Tada deh, kalau kamu seandainya ada audisi bintang radio, kau na jurinya na.
2: Aduh, kasih spill dulu nih mana aja yang harus perlu tahu nih. Karena kan biasanya kalau juri itu kan lebih ke penilaiannya kan gak cuma di segi vokal juga, yeah. Tapi entah mungkin dari penampilan, bisa, mungkin kan.
1: Benar. Artikulasi.
2: Iya, artikulasi juga.
1: Kalau kalau jago nyanyi tapi gumam-gumam gimana?
0: Enggak jelas. Bulu kumur-kumur lah pasti.
1: Iya. Ngece i e kan? E di i kan.
0: Aduh itu kan sekarang gaya
1: iya. Iya. Nah, itu di bintang radio dia bisa.
0: Ide. Apa ya contohnya Bang ada orang sekarang sosok keren tuh dibuatnya i di bega e kan.
1: Sama cak ini kan kalau misalkan Jamrud itu yo dia tuh sudah punya nama dah. Ya kan? Udah punya nama terus juga dia band rock. Misalkan kita di Bintang Radio, aku di sini yo, aku di sini gitu kan.
0: Oh.
1: Kalau di Tobol Jamrud, aku di sini.
0: Ah,
1: kan ujungnya.
2: Iya, iya, iya.
1: Aku di sini.
0: Ah, kalau mau enggak di sini, kita tuh punya nama dulu lah, Pak.
1: Nah, itu.
0: Jadi tidak salah-salah macam mana masih kena orang akui gitu kan.
1: Iya, kalau kita baru ya punya lanang ini ya.
0: Iya. Nah kita kok acara kita kan joget kita lah. Kalau Anggun kalau nyanyi harus joget dah atau bergerak dewe.
2: Kalau misalkan lagu pop itu paling lebih ke ini ya gerak tangan aja sih. Tapi kan nggak yang gerak melikaliku tuh kan beda. Kalau misalkan kayak dangdut lebih di apa ya? Kalau bahasa itu lebih diasoikan gitu gerakannya. Nah tapi kalau Anggun tuh kalau nyanyi tuh rata-rata nggak yang joget kayak segemulai itu paling lebih ke apa ya lebih ke DJ paling ke DJ.
0: Bang,
2: ya
0: rahasia kok Bang dia ngasih tau orang ya hobi
1: DJ
0: dia
1: musik DJ
2: ya kalau musik DJ suka jadi kalau orang kan kadang ada yang nggak pinter joget tuh kayak bingung mau mengekspresikan jogetannya tuh gimana sih biar seirama dengan lagu DJ-nya gitu biar kita tuh nikmatin gitu nah jadi ya
1: kalau lagu-lagu daerah itu lebih ke lagu timur atau lagu Padang dah
0: lebih banyak, kental yang tadi ya
1: banyak ke yang musik-musik DJ remix DJ seperti itu kan di lagu timur sekarang banyak lagu Padang juga lah banyak
0: oke deh kita gas tipis-tipis doang. Kita gas tipis-tipis dulu, kita nganyekan. Dari sana kita inilah obrolan singkat kami bertiga kok. Ah, jadi seru, coba ceko dangdut anda. Rame-rame apa nih namanya tema itu.
1: Dulu di sebelah cek itu juga kan sebenarnya.
0: Iya ada.
1: Coba kita buat lagi lah.
0: Buat lagi deh kapan-kapan. Nah, ada Anggun, ada Bang Ari, ada Orang Arpan. Kita dari sana yang bergabung dengan itu setelah bergabung ikhloh acara joget kita. Kita dangdutan, siapa namanya Bang? The Best.
1: The bestie.
2: The bestie.
0: Gas tipis-tipis. Ah, lantas.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya, tentang kisah sahabat bernama Abu Layla, atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur, dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hati.
1: Adisana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Anak masih hidup.
1: Kalau you tak punya sirip, dah lama mati tenggelam juga you tu.
0: Ai, biarlah pula, cik. Ngapu sibuk nian ke you ko? Nang penting, saya dapat PT.
1: Karena you ko beda ke ikan lain, cu.
0: Ngapu bedanya?
1: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. You ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, you ko bakal guna. Apa dampaknya, cuba?
0: Apa kira-kira?
1: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
0: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
1: Nah, itu, cu.
0: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Prompat FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung,

aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat." Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7, Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

91,7 FM Perempat Bengkulu, di sana selamat malam di Berenda Malam Hariko bersama Riri yang mandi di sana hingga tengah malam kelak. Hariko hari Selasa 14 Juli 2026. Selamat malam, semoga Hariko di sana sehat selalu dan ngawani di jam-jam istirahatnya.

kabar baik untuk di sana yang rutin belanja kebutuhan dapur. Hingga hari Selasa 14 Juli 2026, harga cabai merah di Pasar Panorama Kota Bengkulu di sana masih stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Dan stabilnya harga didukung juga pasokan dari petani yang masih mencukupi serta kondisi cuaca yang mendukung proses panen dan juga distribusi. Nah, sementara itu di sana untuk harga cabai rawit masih lebih tinggi karena distribusi pasokannya belum merata. Dan informasiku dikutip dari rri.co.id.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Masih di 91,7 FM di sana bersama Riri. Dan di sana pernah nengok bunga telang yang warnanya ungu atau biru cantik itu. Nah, jadi ternyata di sana bunga itu tidak cuma indah dipandang, tapi juga punya sejuta manfaat. Apa aja manfaatnya? Jadi bunga telang ini bisa bantu ningkatin fungsi otak, lawan radikal bebas, jaga kesehatan mata, sampai bikin kulit dan rambut kita makin camkoha. Bahkan di sana, teh bunga telang itu bisa bantu di sana lebih rileks dan juga tidur di sana lebih nyenyak. Dan yang punya diabetes ada kabar baik iko di sana. Nah, kabar baiknya bunga telang iko juga bisa bantu turunkan gula darah di sana. Cantik-cantik bermanfaat yo. Nah, jangan lupa di sana simak info selengkapnya di rri.co.id.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Drama radio persembahan RRI Bengkulu dengan judul Terjebak Candu Game Online. Dengan para pemain, Edo diperankan oleh Marli Effendi Zakaria.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres.
0: Sarah diperankan oleh Miatu Rohma.
2: Kayak introspek sendiri kamu, Mas.
0: Ami diperankan oleh Intan Novriza.
3: Ayah bohong, katanya capek.
0: Bos Kevin diperankan oleh Hari Handika.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu.
0: Dokter diperankan oleh Dian Purnamasari.
5: Jadi ini harus lekas kita obati.
6: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ye. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
6: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
6: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
5: Ami, kenapa sayang?
6: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
5: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
6: Serius bunda? Mau.
5: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya, bunda mau ngobrol sebentar sama ayah.
6: Oke bunda.
5: Mas.
1: Iya.
5: Kamu kan udah sibuk kerja seharian. Apa kamu gak ada waktu nih buat keluarga? Kasian lo Ami, pengen main sama kamu.
1: Yah, jadi kalah kan? Kamu tahu gak sih, aku tuh lagi stres. Pekerjaan aku di kantor bikin aku pusing. Jadi, aku perlu nih ngegame.
5: Tapi kan ada juga waktu buat anak, Mas. Buat aku juga.
1: Ya, kalian itu semua cuma bikin aku stres. Makin stres. Aku perlu waktu untuk main game. Untuk hiburan. Udah, sana.
6: Ayah, kok makannya sambil main game sih?
5: Main gamenya udah dulu dong, Mas. Masa gak malu nih diprotes sama anaknya? Lagian ya kalau di rumah kamu gak pernah lepas dari game loh Mas.
1: Aduh, kenapa sih kalian? Game itu hiburan aku. Udah deh, kalian itu gak usah banyak protes. Ah, gak asik banget nih main depan kalian. Bikin aku kalah. Tuh kan, kalah nih.
6: Bunda, ayah gak sayang Ami lagi ya? Ayah lebih sayang sama game online-nya ya bunda.
5: Enggak sayang, ayah pasti sayang banget sama Ami. Nanti bunda coba bicara sama ayah ya. Mas. Kok kamu belum tidur sih? Katanya ada meeting besok pagi. Kalau kamu main game sampai subuh, nanti kamu kesiangan loh, telat ke kantor.
1: Kamu tuh ya cerewet banget. Kalau kamu mau tidur, tidur aja duluan. Gak usah ganggu aku dulu. Aduh, telat lagi nih. Kamu gimana sih? Kok gak bangunin aku? Aku telat nih jadinya.
5: Aku udah bangunin kamu, Mas. Tapi kamu gak bangun-bangun. Dari semalam kan aku udah ngingetin. Kamu tetap aja main game sampai pagi. Gak ada untungnya, Mas, main game. Cuma buang-buang waktu aja sih kamu.
1: Alah, malah ceramah. Udahlah, aku berangkat dulu. Kok jadi ngantuk gini ya? Mana laporan belum selesai lagi? Mending main game aja dulu. Siapa tahu ngantuknya hilang.
4: Edo.
1: Iya bentar.
4: Edo.
1: Bentar dong, dikit lagi nih.
4: Edo.
1: Bentar dong. Dikit lagi menang nih.
4: Eduardo Putra. Ikut ke ruangan saya sekarang.
1: Maaf, Pak.
4: Saya nggak butuh permintaan maaf. Ikut saya sekarang.
1: Baik, Pak. Baik. Siap, Pak. Siap.
4: Laporan kamu mana? Kok belum ada di meja saya?
1: Pak. Sedang saya revisi, Pak. Nanti sore selesai.
4: Nanti sore? Kemarin juga kamu bilang begitu. Kemarinnya lagi juga. Nanti.
1: Iya, maaf Pak Kevin.
4: Saya sudah kasih kelonggaran sama kamu. Saya juga sudah peringatkan kamu berkali-kali. Di kantor itu untuk kerja. Kamu malah sibuk main game. Pekerjaan kamu terbengkalai. Semuanya berantakan.
1: Saya minta maaf Pak.
4: Sudahlah, ini sudah saya siapkan pesangon untuk kamu.
1: Tapi Pak.
4: Maaf Edo, batas toleransi saya sudah habis.
1: Saya minta maaf Pak. Saya janji tidak akan main game lagi di kantor. Saya akan fokus bekerja.
4: Keluar.
1: Pak.
4: Keluar. Atau saya panggilkan satpam untuk ngusir kamu.
1: Pak Kevin. Pak, saya mohon Pak, beri saya kesempatan
4: satpam
1: sekali lagi.
4: Satpam.
5: Mas. Kok kamu gak kerja?
1: Aku tuh udah gak kerja lagi.
5: Loh, kenapa Mas?
1: Bosnya tuh rese. Masa aku main game doang bisa dipecat cuma gara-gara telat ngumpul laporan?
5: Mas, kamu tuh keterlaluan ya. Kamu sampai dipecat dari kantor gara-gara kecanduan game online, tapi kamu gak kapok juga, masih juga main game, malah nyalain bos kamu. Gak introspeksi diri kamu, Mas?
1: Sarah, kamu bisa gak berhenti cerewet ke aku? Aku lagi pusing nih.
5: Aku juga pusing ngadepin kamu, Mas. Kalau kamu gak mau berubah, mending aku pulang aja ke rumah orang tua. Aku mau bawa anak kita. Toh kamu juga lebih sayang sama game kamu ketimbang aku dan Ami.
1: Sarah, kamu ini apa-apaan? Suami lagi pusing, kamu malah ngambek minta pulang ke rumah orang tua. Aku gak ngerti sama kamu.
5: Kamu yang bikin aku kayak gini, Mas. Awal pernikahan kita aku sangat bahagia. Kamu laki-laki yang sayang keluarga dan bertanggung jawab. Tapi sekarang apa? Kamu abai sama aku, sama keluarga kita. Bahkan sama pekerjaan kamu di kantor, Mas. Kamu sekarang dipecat. Kita mau makan apa, Mas? Kita mau makan apa? Aku mau pergi aja, Mas. Aku udah capek, Mas. Aku capek ngadepin kamu. Mau nasihatin kamu kayak gimana lagi, Mas?
1: Sarah, denger aku dulu. Aku bisa cari pekerjaan lain lagi. Aduh.
5: Mas, kamu kenapa, Mas?
1: Ibu jari dan pergelangan tangan aku sakit sekali, Sarah. Aduh, tolong
5: mas,
1: aku, Sarah.
5: Mas.

0: Dok, jadi masalahnya apa, Dok?
1: Begini ya, Bu. Suami ibu ini terkena sindrom Quervain.
0: Quervain? Apa itu, Dok?
1: Sindrom yang disebabkan peradangan tendon. Dan kelainan ini, Bu, disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan secara berulang-ulang, Bu.
0: Pasti gara-gara kebanyakan main game online ini.
1: Apa ya, Bu?
0: Gak apa-apa, Dok. Silakan lanjutkan, Dok.
1: Iya, jadi ini harus lekas kita obati. Kalau tidak, rasa sakit yang dirasakan oleh suami ibu bisa menjalar ke sekujur lengan.
2: Sarah, maafkan aku ya. Aku udah banyak repotin kamu.
0: Gak apa-apa, Mas. Sudah kewajiban aku menjaga kamu. Apalagi kondisi kamu lagi kayak gini.
2: Tapi Sarah, aku benar-benar minta maaf, Sarah. Aku sudah gagal bahagiain kamu.
0: Belum telat, Mas. Belum telat untuk berubah. Aku maafin kamu, Mas.
2: Tapi apa Ami juga mau maafin aku, Sarah? Aku udah lama gak nemenin Ami main. Sibuk sendiri sama dunia aku.
0: Ya udah, kamu coba minta maaf sama dia ya. Semoga Ami mau ngertiin kamu, Mas.
3: Ami maafin kok, Bunda. Ami kan sayang Ayah, tapi ada syaratnya. Sepulang kerja, Ayah harus main sama Ami ya. Ami gak mau rebutan perhatian Ayah sama game online lagi.
2: Iya sayang, Ayah janji akan lebih perhatian dan ngasih waktu Ayah untuk Ami.
3: Janji?
2: Janji sayang.
3: Oke deh, Bunda-bunda, sini-sini. Yuk kita berpelukan bertiga sama Ayah. Berpelukan.
4: Demikian Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Terjebak Candu Game Online. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Pro 4 FM.

Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar sosialisasi pembinaan dan pengawasan bagi pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Nah, kegiatan Niko di sana bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan dan juga pembayaran pajak daerah guna mengoptimalkan pendapatan hasil daerah. Nah, saat Niko di sana terdapat ada 137 izin pertambangan MBLB di Bengkulu dengan 43 izin akan berakhir pada tahun 2026. Dan informasi kau di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Estran.
1: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Prompat Bengkulu, suara budaya Nusantara.
2: Di sana, minuman jahe gulo merah sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional di Indonesia. Jadi racikannya sederhana dari jahe segar dan gulo merah dan biasanya disajikan hangat saat cuaca dingin ataupun tubuh terasa kurang nyaman di sana. Nah, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan juga senyawa sogaol yang bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Sementara di sana gula merah berperan sebagai pemanis alami, sekaligus juga sumber energi yang mengandung mineral penting. Nah, selain membantu menghangatkan tubuh, minuman jahe gula merah itu juga kerap dikaitkan dengan manfaat bagi pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi di tengah banyaknya pilihan minuman modern, jahe gula merah itu tetap mudah dibuat dan juga terjangkau.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Propar FM.
1: Arizona kue keranjang dikenal salah satu makanan khas yang identik dengan perayaan tahun baru Imlek. Jadi kue iko dibuat dari tepung ketan dan juga gula dengan proses pengukusan yang cukup lama di sana hingga menghasilkan tekstur kenyal sebagai ciri khasnya ya. Dan bentuknya yang bulat dipercaya melambangkan kebersamaan, persatuan, keharmonisan dalam keluarga. Dan dalam tradisi Imlek, kue keranjang atau Nianggao dimaknai sebagai harapan agar kehidupan di tahun baru ini menjadi lebih baik dan rezekinya meningkat. Nah, seiring perkembangan zaman, kue keranjang juga diolah dengan berbagai kreasi seperti goreng dengan telur atau dipadukan dengan pisang dan kelapa.

kata bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Di sana masih bersama Riri. Dan Indonesia bukan cuma kaya akan alam ya, tapi juga budaya, termasuk rumah adat yang unik dari tiap daerah. Nah, ada rumah gadang dari Minangkabau, di sana atapnya melengkung seperti tanduk kerbau ya, yang dirancang untuk menahan hujan deras. Nah, ada juga ini rumah tongkonan dari Toraja dengan atap menyerupai perahu dan juga ukiran penuh makna spiritual. Nah, tahu dah di sana kira-kira rumah adat bukan sekedar tempat tinggal, bisa juga jadi tempat upacara adat, simbol status sosial, bahkan tempat penyimpanan hasil panen nah di sana. Sayangnya yo, rumah adat kini mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Padahal pelestariannya penting ya Niko di sana untuk menjaga jati diri budaya kita. Ayolah lestarikan dan juga banggakan rumah adat kita dan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Untuk informasi Niko bisa di sana simak selengkapnya di rri.co.id dan juga untuk siaran kami bisa di sana dengar dari mana aja melalui aplikasi RRI di

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

selama lama di sana. Hingga di sini dulu perjumpaan kami sepanjang hari ini. Edisi Selasa, 14 Juli 2026. Kita jumpa lagi esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4. Sampai jumpa.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia program 491,7 FM, Suara Budaya Nusantara. Adik sanak, selamat mengikuti program-program sepanjang hari ini, edisi 15 Juli 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya

maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Arena perpustakaan didorong tidak hanya untuk menjadi tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga berkembang sebagai wadah pembinaan dan pengembangan penulis di daerah. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI Provinsi Bengkulu Tony Hartanto mengatakan perpustakaan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekedar menyediakan koleksi bacaan. Ia menilai Bengkulu memiliki banyak penulis yang berpotensi berkembang apabila mendapat ruang untuk berkarya dan berbagi pengalaman. Tony menjelaskan perpustakaan sebaiknya menjadi pusat aktivitas literasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, tidak terbatas pada kegiatan membaca dan meminjam buku. Menurutnya, berbagai kegiatan penulisan seperti diskusi, pelatihan bedah karya hingga kelas menulis dapat menjadi agenda rutin perpustakaan. Kabar berikutnya di sana, Jasara Harja Kanwil Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti laporan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Kemumu, Tebing Kaning, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Jasara Harja dalam memberikan pelayanannya cepat dan tepat kepada korban kecelakaan lalu lintas pada Selasa 14 Juli. Sebagai tindak lanjut, petugas Jasara Harja wilayah Bengkulu Utara Zul Ikrom segera melaksanakan survei TKP sekaligus survei ahli waris korban meninggal dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data kecelakaan, mengumpulkan informasi yang diperlukan serta memverifikasi identitas ahli waris sebagai dasar proses penyerahan santunan sesuai ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, ia menyatakan Jasara Harja terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanannya cepat, mudah dan responsif bagi masyarakat. Jadi kalau ada kabar kita untuk pukul 6 waktu di Jawa Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan lupa download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini yang gigot ya?
2: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang
0: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Risna sendiri sebagai penari topeng?
3: Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering dimanjak?
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Oh. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no? Di acara, no? Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya begini ya. Di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih? Semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya, tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu deh yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah menjadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus. Alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki. Terus dia enggak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu.
1: Khusus topeng Betawi sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita tetapkan.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Tradisi Irau Tengkayu adalah upacara tradisional dan perlombaan yang diadakan oleh masyarakat suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Tradisi ini berupa upacara ritual, menghanyutkan sesaji ke laut dan berbagai macam perlombaan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Budayawan suku Tidung, Datu Norbek mengatakan, Irau Tengkayu merupakan upacara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku Tidung, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Irau Tengkayu itu sendiri mempunyai 2 arti kata yang diambil dari bahasa Tidung. Irau yang berarti perayaan atau pesta. Sedangkan Tengkayu adalah pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, yang dimaksud pulau kecil di sini adalah Pulau Tarakan. Inti dari tradisi Irau Tengkayu ini adalah ritual adat parade padau 7 dulung atau perahu 7 haluan, yaitu perahu hias yang berisi sesaji atau makanan yang diarak keliling Kota Tarakan sebelum perahu tersebut dilarung di wilayah Pantai Amal Tarakan Timur. Pada bagian bawah padau 7 dulung dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan oleh para pemuda untuk mengangkat perahu tersebut. Padau 7 dulung mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dibuat 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya yang ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat yang ada di masing-masing haluan, maka total ada 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap seminggu sekali.
1: Jadi asalnya memang itu semacam satu kegiatan ungkapan rasa syukur, kesyukuran kata kita sekarang. Dulu masyarakat asli Tarakan ini kan kehidupan itu nelayan. Jadi mereka dapat penghasilan kehidupan itu dari melaut, nelayan itu. Jadi ada waktu tertentu mereka mengadakan syukuran itu. Kemudian menjadi kebiasaan turun-temurun sampai itu dilakukan secara kolosal kita sekarang. Sekampung melaksanakan itu kan. Maksudnya itu satu Tarakan lah zaman dulu itu. Jadi memang dalam sejarahnya itu padau 7 dulung yang pernah dibuat pada zaman dulu itu panjang itu 7 depa. Kalau sekarang kan cuma 7 meter, 7 depa itu kurang lebih 12 meter. Ya memang ada sesaji di sana kepada semacam apa namanya supranatural yang mereka yakini, ungkapan rasa syukur kepada yang Maha Kuasa begitu.
0: Padau 7 dulung yang diangkut oleh para pemuda dicat dalam 3 warna yang berbeda, yaitu kuning, hijau, dan merah. Bagian dari perahu paling atas mempunyai cat yang berwarna kuning. Dalam budaya suku Tidung, warna kuning melambangkan kehormatan atau sesuatu yang ditinggikan. Oleh karena itulah, warna kuning berada pada bagian tertinggi dari padau 7 dulung. Selain itu, hanya 1 tiang yang paling tinggi melambangkan bahwa 1 penguasa tertinggi alam semesta, yaitu Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam tata warna, hidung ini ada kuning, hijau, putih. Nah, itu disebut ulos. Ulos itu maksudnya strata masyarakat. Jadi kuning itu untuk keluarga raja, hijau itu biasanya untuk turunan syarif. Habib dan Syarifah kan.
2: Syarifah
1: turunan Syarif itu. Hmm. Jadi kemudian putih itu untuk tokoh masyarakat. Nah, orang-orang yang ada kelebihan biasanya kan ya tokoh lah. Nah, itu ulos. Tapi di dalam dekor, nah karena dalam pemahaman budaya orang Tidung, hitam dan putih itu bukan warna. Itu bukan warna kan. Nah, jadi putihnya jadi merah. Nah, merah ya lebih kepada pengertian umum berani itu tadi. Jadi kuning itu semacam keagungan, kemuliaan begitu kan, penghormatan lah itu kuning. Nah, hijau tadi kepercayaan. Jadi bahasa sederhananya hijau itu kan untuk pendatang yang dipercaya.
0: Pada bagian tengah Padau Tujuh Dulung terpasang 5 buah tiang. Jumlah tiang yang ada sebanyak 5 buah merupakan perlambangan dari sholat 5 waktu yang dilakukan oleh umat Islam dalam seharinya. Tiang ini digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang digunakan sebagai atap. Kain yang digunakan sebagai atap ini disebut dengan pari-pari. Tiang ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengikat kain yang dihubungkan ke haluan perahu yang ada di kiri dan kanan. Pada bagian tengah perahu, tepat di bawah pari-pari, terdapat tempat yang mempunyai bentuk seperti rumah. Tempat ini dilengkapi dengan atap bertingkat 3 yang disebut juga dengan nama meligai. Di mana di bawah meligai terdapat pintu pada keempat isinya. Di bawah meligai inilah diletakkan sesaji yang berisi makanan yang selanjutnya akan dilepaskan di laut. Sesaji ini dalam masyarakat suku Tidung disebut pakan. Selain upacara ritual Padau Tujuh Dulung, tradisi Irau Tengkayu juga dimeriahkan tari kolosal dengan ratusan penari serta berbagai perlombaan seperti lomba sumpit, balap perahu dan lomba kapal hias, festival makanan laut dan masih banyak lagi.

0: Jo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Ada sana, kolesterol tinggi sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya tidak selalu terasa jelas di awal. Namun, jika dibiarkan, kondisi ini bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan penyumbatan pembuluh darah. Sayangnya, banyak orang baru menyadari kadar kolesterolnya tinggi ketika sudah terlambat. Padahal, ada tanda-tanda awal yang sering muncul namun kerap diabaikan. Jadi, yang pertama adalah gejala umumnya, sering kesemutan, terutama di tangan dan kaki. Ini bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak lancar akibat penumpukan plak kolesterol di pembuluh darah kecil. Jika Anda sering merasa kesemutan tanpa alasan jelas, apalagi di pagi hari, sebaiknya jangan dianggap remeh di sana. Lalu, gejala yang kedua adalah mudah lelah. Meskipun tidak melakukan aktivitas berat, kolesterol tinggi dapat menghambat aliran darah kaya oksigen ke otot dan organ, sehingga tubuh cepat merasa lelah. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai kurang tidur atau stres. Padahal, bisa jadi alarm tubuh yang perlu diperhatikan. Dan juga tanda lainnya adalah sakit kepala dan pusing. Jika Anda sering merasakan kepala berat atau seperti berputar, terutama saat berdiri cepat, itu bisa jadi tanda tekanan darah naik akibat kolesterol tinggi. Gejala ini perlu diwaspadai, terutama jika disertai pandangan kabur atau leher yang kaku. Kolesterol tinggi juga bisa menimbulkan nyeri dada ringan atau rasa tidak nyaman di area jantung. Walaupun mungkin tidak selalu terasa tajam ya di sana. Selain itu, munculnya benjolan kecil berwarna kuning di sekitar kelopak mata atau santalesma juga bisa menjadi indikasi bahwa tubuh menyimpan kelebihan lemak darah. Agar tidak terlambat, masyarakat disarankan untuk melakukan cek kolesterol secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali, terutama bagi usia 30 tahun ke atas. Puskesmas di berbagai wilayah ini sudah menyediakan layanan pemeriksaan kolesterol dengan biaya terjangkau di sana. Makin dini diketahui, semakin besar peluang untuk dikendalikan melalui pola makan dan gaya hidup sehat. Jadi adik sana, untuk info lebih lengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca, Pro 4 RRI.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di Pulau Enggano. Kemudian, untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 92%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.

0: nya dikabulkan.
1: Kalau kami di situ kan turun menemurun membakar ladang itu kan dibatas dulu. Nggak mungkin yang bakar sembarangan.
0: Antonius, pria 51 tahun itu, hingga kini masih berstatus tahanan kota. Antonius terjerat hukum dengan tuduhan melakukan pembakaran lahan milik sendiri seluas 1,3 hektar pada September 2019. Ayah empat anak itu dipaksa mengaku menjadi pelaku pembakaran.
1: Jangan yang menanya, malah menyuruh ngaku. Kalau sampean tidak ngaku, tanah sampean diambil, sampean itu ditahan situ. Kalau jangan, aku bilang gitu. Saya nggak tahu urusan api itu.
0: Antonius divonis 1 tahun penjara dan denda ₹50 juta atau jika tidak mampu membayar, diganti hukuman penjara 3 bulan. Antonius adalah peladang tradisional yang kemudian memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istrinya. Kasus hukum yang ia hadapi membuatnya sangat terbeban.
1: Ini minta tolong aja bagaimana orang pemerintah yang di atas bisa menolong saya seperti ini. Temakan pikiran saya di kampung.
0: Advokat untuk kasus hukum Antonius, Yubendri, mengatakan upaya pembelaan terhadap Antonius sebagai masyarakat adat yang telah dikriminalisasi akan terus dilakukannya.
2: Nanti pun kalau putusan kasasi menguatkan atau membebaskan, kalau dia tetap menguatkan, tidak dia harus balik ke tahanan sebentar. Tetapi kita gimana upayanya supaya tetap nggak ditahan selama proses PK kembali. PK itu pemeriksaan ulang.
3: Dari awal lagi.
2: Ibaratnya buka bukti baru, ada temuan baru, hakim baru. Baru kita clear di situ.
0: Antonius bukan satu-satunya peladang miskin yang berhadapan dengan pihak berwajib karena kasus kebakaran hutan dan lahan. Ada pula Arbinus, peladang tradisional dari Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, menceritakan saat ia dipanggil pihak kepolisian karena lahannya terbakar. Namun Arbinus lebih beruntung karena tidak sampai dijebloskan ke penjara.

0: pasar swasta perkebunan sawit. Sementara itu, setelah melewati pembahasan yang cukup panjang, peraturan daerah yang mengizinkan peladang tradisional membuka lahan dengan cara membakar, akhirnya disahkan pada 7 Juli 2020. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Ismail bin Yahya mengharapkan, Perda dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat, khususnya peladang tradisional.
1: Mudah-mudahan dengan adanya ini, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa pemerintah menghalang-halangi kearifan lokal, tidak ada lagi mengatakan pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat atau petani ladang ini.
0: Namun, Wagub Habib Ismail menekankan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap akan menuju ke arah kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Dan PLTB tersebut akan bisa terwujud apabila ditunjang dengan sarana-prasarana pertanian modern. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala sesuatunya agar transformasi ke pertanian modern bisa segera terwujud. Sementara itu, sekitar 8.300 lebih peladang tradisional di Kalimantan Tengah menyiapkan diri untuk memasuki musim tanam. Masyarakat adat berharap tetap bisa menjalankan tradisi membuka lahan dengan membakar tanpa adanya bayang-bayang jerat hukum. Septina Trisnawati, Tim Liputan RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Dari sana, jangan kemana-mana, sikola nganekan prompek Bengkulu.